0: penerimaannya jauh lebih tinggi daripada peningkatan penerimaan iuran sendiri.
1: Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito menjelaskan hingga 31 Desember 2025 kemarin jumlah peserta program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
2: Polresta Pangkal Pinang mengungkap dua kasus narkotika barang bukti ganja sebanyak 117,70 gram diamankan. Ahmad Cahyo melaporkan.
3: Ini salah satu bentuk kami komitmen bahwa kami memberantas.
4: Satuan Reserse Narkoba Polresta Pangkal Pinang kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika. Kali ini jenis ganja dengan total barang bukti 117,70 gram. Kapolresta Pangkal Pinang Kombespol Indra Wijatmiko mengatakan dalam pengungkapan tersebut petugas berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku di dua lokasi kejadian perkara atau TKP yang berbeda. Kapolresta menyebutkan keberhasilan pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polresta Pangkal Pinang dalam menekan peredaran narkotika di wilayah hukumnya.
3: Dua LP terkait penyalahgunaan ganja. Ini salah satu bentuk kami komitmen bahwa kami memberantas narkoba di wilayah kami. Tersangka ini itu sebentar waktu juga dan masih ada perkembangan.
4: Saat ini kedua terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Pangkal Pinang untuk menjalankan proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut. Kapolresta juga menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkotika di wilayah hukumnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 183 stan UMKM dan pameran dilibatkan dalam acara Blitung Expo 2026. Arif Juliantoro melaporkan.
5: Peserta yang terlibat di kegiatan ini, A. UMKM sebanyak 183 peserta.
6: Sebanyak 180 stan UMKM dan pameran dilibatkan dalam pelaksanaan Blitung Expo 2026 yang berlangsung di kawasan wisata Tanjung Pendam. Kegiatan yang digelar selama 5 hari mulai Rabu 1 Juli 2026 hingga Minggu 5 Juli 2026 menghadirkan pelaku usaha, layanan publik hingga bursa kerja bagi masyarakat. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Tenaga Kerja KUKMPTK Kabupaten Belitung Anita mengatakan, Belitung Expo tahun ini melibatkan pelaku UMKM dari berbagai sektor serta instansi pemerintah dan swasta untuk memperkuat promosi produk lokal sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah. Selain UMKM, Anita menjelaskan terdapat 38 stan yang diisi oleh organisasi perangkat daerah atau OPD dan sektor swasta. Sejumlah OPD juga membuka layanan publik di lokasi expo sehingga masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan administrasi sambil menikmati rangkaian kegiatan.
5: Dan ada tamu kehormatan kita dari Provinsi Bangka Belitung, dari Pangkal Pinang, ada 6 UKM. Serta kita melibatkan hotel-hotel, floris, dan putra.
6: Ia menambahkan Belitung Expo 2026 turut diramaikan partisipasi koperasi, komunitas, persatuan penggemar bonsai Indonesia, Bazar Ikan Murah, Bazar Tani, Bazar Durian hingga Job Fair yang menyediakan sekitar 70 lowongan pekerjaan. Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
2: Semangat Devi Husnul Khatimah, warga Desa Kli Belitung Timur dalam menuntaskan pendidikan kesetaraan. Septianingsih dari Belitung melaporkan.
7: SD tapi nggak tamat, cuma sampai kelas 3 karena bapak ada kerjaan di luar. Ya, jadi aku terpaksa berhenti sekolah. Jadi
8: Semangat untuk mengenyam pendidikan tak pernah padam bagi Devi Husnul Khatimah, warga Desa Aikali, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Setelah sempat putus sekolah saat duduk di kelas 3 sekolah dasar, Devi akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikan kesetaraan dan menerima ijazah paket C. Sejak berusia 9 tahun, Devi harus membantu kedua orang tuanya bekerja di sawah sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan formal. Kondisi ekonomi keluarga membuatnya memilih bekerja dibandingkan bersekolah. Untuk mengikuti kegiatan belajar pun, Devi harus menempuh perjalanan sekitar 40 km dari rumahnya menuju PKBM Soroja. Di sela-sela aktivitasnya membantu

0: Orang tua bertani, ia tetap menyempatkan diri untuk mengikuti proses pembelajaran.
1: Ya, kurang mendukung, tapi gimana ya? Mungkin karena kalau sekolah formal kan kurang untuk misalnya kita mau kegiatan lain kan, kalau sekolah paket gampang kan, tapi kalau sekolah formal agak waktunya agak nggak bisa gitu. Untuk sekarang belum kepikir sih mau ngelanjutin kuliah atau UT, belum tahu.
0: Devi pun mengaku bersyukur dapat menuntaskan pendidikan menengah meski belum memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi. Untuk diketahui bahwa pada tahun 2026 ini sebanyak 200 warga belajar mengikuti pelepasan dari 4 lembaga pendidikan kesetaraan di Belitung Timur. Rinciannya terdiri atas 123 warga belajar dari SPNF SKB, 24 warga belajar dari PKBM Bina Taruna, 37 warga belajar dari PKBM Taruna Maju, dan 16 warga belajar dari PKBM Seroja. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akui kerap terima aduan BBM nelayan tidak tepat sasaran. Debi Nirwandi melaporkan.
3: Agak tersentak, bahasanya halus. Pak, masa DPRD nggak mau ngurus nelayan? Nyesek saya.
4: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengakui masih menerima laporan terkait BBM subsidi jenis solar yang disalurkan kepada nelayan tidak tepat sasaran. Namun demikian, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didik Sri Gusjaya mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada instansi telah merespon terhadap berbagai permasalahan di Bangka Belitung dari persoalan BBM, LPG, dan sektor kelautan lainnya. Menurut Didik, perlu adanya tindakan tegas sehingga hak nelayan terhadap BBM jenis solar subsidi dapat disalurkan dan tepat sasaran.
3: Agak tersentak. Bahasanya halus, Pak, masa DPRD nggak mau ngurus nelayan? Nyesek saya. Secara cek dari apa? Di media banyak hak-hak subsidi nelayan solarnya hilang. Ada yang mereka dapat selesai sebulan 2.000 liter, dapatnya hanya 800 liter. Bayangkan, artinya apa? Jadi kita melihat bahwa hak daripada mereka untuk mendapatkan solar subsidi ternyata tidak tepat sasaran. Maka alhamdulillah dengan Pak JM yang sangat luar biasa, saya terima kasih dengan beliau. Beliau sangat luar biasa respon terhadap permasalahan Bangka Belitung ini. Dari LPG, dari apapun. Dan alhamdulillah juga ada perwakilan dari Dinas Kelautan.
4: Sementara Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel, Ihsan Aprizal mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti terkait persoalan BBM subsidi jenis solar yang dikeluhkan oleh para nelayan.
5: Kami akan berupaya untuk mengumpulkan Dinas Perikanan Kabupaten untuk mengumpulkan data-data kebutuhan BBM subsidi yang berdasarkan rekomendasi yang sudah dikeluarkan, yaitu kewenangan dari APH yang sama. Memang kita tidak menutup mata, banyak sekali penyaluran distribusi BBM oleh SPBUN itu tidak tepat sasaran.
4: Lebih lanjut kata dia, nantinya akan ada sanksi hukum dari aparat penegak hukum atau APH terkait para pelanggar yang ditemukan melakukan penyimpangan. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka akan menghidupkan kembali pasar impres Sungai Liat Bangka guna membantu menggerakkan ekonomi masyarakat. Bustomi Ahmad melaporkan.
6: Seperti pasar impres itu mungkin dalam beberapa bulan ke depan kita akan...
7: Pemerintah Kabupaten Bangka akan menghidupkan kembali pasar impres Sungai Liat. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah pertemuan penjual dan pembeli dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Disnaker Perindak Bangka, Ismir Ramadinianto mengatakan, pasar impres Sungai Liat akan kembali dihidupkan dengan konsep mini pasar kita Sungai Liat.
6: Sekarang kami juga berusaha untuk menghidupkan di beberapa pasar ya, dan juga kita akan melaksanakan kegiatan perubahan pasar sehingga itu mungkin membantu masyarakat nanti untuk dalam melakukan transaksi jual belinya. Seperti pasar impres itu mungkin dalam beberapa bulan ke depan kita akan menghidupkan kembali di pasar impres Ribon.
7: Selain itu pihaknya juga saat ini sedang menyusun rancangan untuk revitalisasi pasar Kite Sungai Liat dan pasar Belinyung dengan melakukan penambahan lapak jualan serta beberapa fasilitas sehingga tersediaan bahan pokok lebih maksimal dan masyarakat yang belanja pun bisa lebih baik. Menurutnya, langkah ini dilakukan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan perbaikan beberapa pasar tradisional di Kabupaten Bangka. Hal ini juga untuk membantu menggerakkan ekonomi masyarakat yang saat ini mengalami penurunan. Bustomi Ahmad melaporkan.
2: Ombudsman Babel temukan masalah klasik pada layanan surat tanah desa terjadi berulang di masyarakat. Laporan Ratna Gusari.
8: Temuan maladministrasi berulangnya itu cenderung soal prosedur yang menyimpang.
9: Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menemukan berbagai persoalan klasik dalam pelayanan administrasi surat tanah di tingkat desa. Temuan tersebut diperoleh melalui survei lapangan yang dilakukan berdasar laporan masyarakat dalam 3 tahun terakhir ini. Kepala Keasistenan Pencegahan Amal Administrasi Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung, Mariani menyebutkan Ombudsman mencatat sejumlah permasalahan yang kerap terjadi, di antaranya prosedur pelayanan yang menyimpang, tidak diberikannya layanan kepada masyarakat, penundaan berlarut, hingga adanya potensi permintaan imbalan berupa uang. Praktik tersebut bukanlah hal baru di mana setiap tahunnya, Ombudsman tetap menerima laporan masyarakat dengan pola kasus yang serupa, meski jumlahnya relatif kecil, berkisar 1 hingga 2 laporan.
8: Kita ingin mengedukasi masyarakat untuk hal-hal yang seperti ini tuh jangan dinormalisasi. Ngurus surat tanah, ngurus apa, pastikan prosedurnya itu jelas, dasar hukumnya jelas. Kalau misal dimintain dengan alasan kami butuh biaya ukur, yaitu dasar perhitungan biaya ukurnya itu dari mana, sehingga nanti kalaupun itu masuk retribusi ataupun PNBP itu jelas ada kwitansinya, bilnya ataupun yang sejenis itu ya, yang secara formal dokumennya tidak hanya berdasarkan interaksi lisan dari pejabat penyelenggara dengan masyarakat yang melakukan permohonan.
9: Mariani menegaskan pelayanan administrasi pertanahan di desa seharusnya dilakukan secara transparan, cepat dan tanpa pungutan di luar ketentuan. Namun realitas lapangan menunjukkan masih adanya oknum yang tidak menjalankan prosedur sesuai aturan. Ombudsman Bangka Belitung juga menyoroti adanya kecenderungan masyarakat yang mulai menganggap praktik tersebut sebagai hal yang lumrah. Padahal tindakan seperti penundaan tanpa alasan jelas maupun permintaan imbalan merupakan bentuk maladministrasi yang tidak boleh dinormalisasi. Sebagai upaya perbaikan, Ombudsman mengajak masyarakat lebih berani melaporkan apabila mengalami pelayanan yang tidak sesuai. Warga Sukardi mengapresiasi langkah Ombudsman yang terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat. Mereka berharap upaya tersebut dapat membawa perubahan nyata terhadap kualitas pelayanan di desa.
10: Dengan adanya Ombudsman yang turun langsung, kami jadi tahu kalau sebenarnya hal-hal seperti keterlambatan pelayanan, biaya tambahan misal biaya ukur tanah itu. Harapan ke depannya pelayanan bisa lebih jelas dan tidak mempersulit masyarakat.
9: Masyarakat juga berharap pemerintah desa dapat lebih terbuka dalam memberikan informasi terkait prosedur, persyaratan, dan biaya yang diperlukan dalam pengurusan surat tanah. Selain itu, warga meminta adanya ketegasan terhadap oknum yang terbukti melakukan penyimpangan agar praktik serupa tidak terus berulang setiap tahun. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: 101.
1: Baik, pendengar, selepas kita dengarkan warta berita daerah ke ruang negara dan selepas juga tadi kita dengarkan ya pertandingan pesta bola Piala Dunia antara Argentina versus Tanjung Verde, luar biasa seru ya. Ya, para pendukung Argentina udah tegang-tegang semua tadi ya, karena luar biasa perlawanan dari Tanjung Verde sampai bisa imbang dua sama sebelum akhirnya Argentina berhasil membungkamnya dengan skor 3-2. Dan ternyata juga ini sudah sangat luar biasa pertandingan. Sangat seru ya pendengar dan menghibur tentunya. Dan ternyata nanti kita akan dengarkan kembali secara langsung pesta bola Piala Dunia selanjutnya saat lagi nanti pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, yang nantinya akan bertanding antara Kolombia versus Ghana. Nah, untuk mendengar nanti Anda bisa dengarkan kembali di share langsung pesta bola Piala Dunia yang akan berlangsung sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong.

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan ternyata masih bersama saya Abdurrahman Aris menemani Anda di Bangka Belitung pagi kali ini, pendengar. Dan memang saat ini sedang berlangsung pertandingan informasi untuk Anda antara Kolombia versus Ghana. Dan pendengar, selanjutnya kita hadirkan dengan opini publik untuk edisi hari ini. Masih kurang lebih ada 20 menit ke depan ya, sebelum kita lanjut dengan acara-acara lainnya untuk Anda di hari ini. Dan pendengar, Anda bisa bergabung. Tadi sudah kita saksikan pertandingan seru ya, Argentina versus dengan Tanjung Verde atau Cafe Verde. Dan pendengar, ternyata skor akhir 3-2. Nah, di kali ini pendengar, kita akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda yang tentunya sudah saya siapkan dari meja tugas ya di hari ini. Dan pastinya untuk pendengar, kali ini kita hadirkan dengan informasi-informasi terlebih dahulu dari rri.co.id. Jadi mana informasi pertama yang akan kami sampaikan kali ini, pendengar? Pantai Bangka ini diserbu sampah plastik saat liburan. Pendengar, kawasan pesisir Bangka kembali dipenuhi sampah plastik saat musim liburan. Tumpukan sampah anorganik masih berserakan di garis pantai karena pengelolaan belum seimbang dengan jumlah wisatawan. Ketua Umum Beca Babel Arinda Unigraha mengatakan, sampah plastik bekas makanan dan minuman dan aluminium foil ini paling banyak ditemukan saat bersih-bersih pantai. Ya, mencontohkan, satu pantai sudah dibersihkan bergiliran oleh 7 komunitas selama 1 tahun. Nah, meski begitu sampah masih menumpuk. Di mana menurutnya aksi bersih-bersih saja belum cukup tanpa dukungan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan. Arinda meminta pengelola wisata pantai menambah fasilitas tempat sampah, mengangkut rutin dan menyediakan sistem pengelolaan sampah yang efektif agar pantai di Bangka bersih dan nyaman. Nah, itu dia pendengar. Jadi ketika musim liburan ya, sampah-sampah di pantai di Bangka diserbu oleh sampah plastik ya. Jadi ini butuh peran serta dari seluruh pihak ya, artinya kesadaran bersama. Ketika liburan, siapkan setidaknya plastik ya pendengar ya, untuk tempat-tempat sampah sisa yang kita bawa di pantai ya, makan-makannya. Jadi bisa dibawa pulang untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah, begitu ya. Jadi untuk pendengar, itu informasi pertama untuk Anda di hari ini. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan ragam informasi-informasi pilihan lainnya di Bangka Belitung pagi. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan informasi yaitu beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap Samsat dan polisi lalu lintas. Faktanya, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, PT Pertamina telah membantah informasi tersebut. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Muhammad Baron memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh Samsat dan Polantas tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. Demikian pendengar, informasi mengenai narasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai Juli 2026 adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Anda masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Selanjutnya kita masih hadirkan dengan ragam informasi pilihan di rangkaian Bangka Belitung pagi untuk Anda di hari ini. Selamat pagi untuk pendengar yang baru memantau siaran kami di hari ini. Apa kabar Anda ya di weekend ya, penghujung minggunya untuk pendengar ya, yang mau liburan selamat berlibur aja nih ya. Kita hadirkan untuk Anda pendengar dengan informasi kembali yang akan kami sampaikan untuk Anda berkenaan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Juni 2026 ini mengalami inflasi ya sebesar 1,3, maksud kami inflasi sebesar 0,35% ya, month to month ya, atau bulan per bulan, dan inflasi tahunan sebesar 2,92%. Ketua Tim Statistik Harga BPS Bangka Belitung, Desiana Arbani Safari, mengatakan capaian tersebut membuat inflasi di Babel tetap berada di dalam koridor sasaran target nasional, yaitu 2,5% dengan deviasi kurang lebih 1%. Angka ini juga tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi nasional yang menyentuh 3,34%. Nah, dengan performa ini Bangka Belitung sebagai daerah dengan inflasi tahunan terendah ke-7 secara nasional sekaligus berhasil mempertahankan stabilitas harga sepanjang semester 1 2026. Secara bulanan, pergerakan indeks harga pada Juni 2026 utamanya didorong oleh faktor eksternal dan perayaan tradisi lokal. Kenaikan dipicu oleh melonjaknya harga minyak dunia imbas konflik di Selat Hormuz. Hal ini menggerek harga aftur yang berujung pada kenaikan tarif angkutan udara, ditambah adanya kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamax oleh pemerintah pada 10 Juni 2026. Selain itu juga tekanan inflasi terjadi pada komoditas daging ayam ras. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pasokan pasca Hari Raya Idul Adha di tengah tingginya permintaan warga yang merayakan tradisi menyambut tahun baru Hijriah di Bangka Belitung. Sementara itu untuk perhitungan tahunan, andil inflasi terbesar datang dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,17%, yang didominasi oleh tingginya harga emas perhiasan akibat ketidakpastian global. Disusul oleh kelompok makanan, cumi-cumi ya sebesar 4,49%, dan kelompok transportasi akibat tarif angkutan udara sebesar 4,20%. Nah, merespon dinamika data dari BPS tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bangka Belitung, Romi S. Tamawiwi, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui tim pengendalian inflasi daerah. Hingga Juni 2026, sejumlah langkah taktis dan konkret telah dilakukan, di antaranya 10 kali high level meeting, di antaranya pertemuan intensif bersama kepala daerah guna merumuskan formulasi kebijakan yang tepat sasaran agar sektor pangan tidak bergejolak. Demikian informasinya untuk Anda pendengar. Konflik global yang turut picu inflasi di Bangka Belitung. Untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu, dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaan

Nya tidak terkendali, terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dari Armada, harusnya aku yang sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, kita akan lanjutkan dengan menghadirkan informasi lainnya ke ruang negara Anda, update cuaca terkini yang kami terima dari prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang di hari ini, pendengar. Tentunya untuk Anda dapat kami sampaikan update cuaca ekstrim ya, peringatan dininya. Jadi di mana untuk peringatan dini cuaca ekstrim dari tanggal 4 hingga 6 Juli dari waspada, siaga hingga awas tidak ada potensinya di semua wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun untuk peringatan dini angin kencang ini untuk tanggal 3 berada berpotensinya di wilayah Bangka Selatan dan Belitung. Kemudian untuk tanggal 4 tadi ya di Bangka Selatan dan Belitung, sedangkan untuk tanggal 5 ini berada di wilayah Bangka, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur. Sedangkan tanggal 6 nihil. Demikian update informasi cuaca terkini, cuaca ekstrim yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi menjelang siang. Untuk pendengar tentunya jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiho.
2: Cicak Kuswoko.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
3: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: 101.
1: Dengar, kita di Bangka Belitung siang kali ini ya, hingga usai saya menemani Anda pada pukul 12 waktu Indonesia Barat di rangkaian Bangka Belitung Pagi hingga Bangka Belitung Siang. Nah, untuk pendengar, kita akan hadirkan kembali untuk Anda dengan ragam informasi pilihan lainnya di kesempatan pagi hari ini, jelang siang ya tentunya. Untuk mendengar informasi kali ini yang kita sampaikan kembali dari rri.co.id, di mana informasi yang kami sampaikan kali ini berkenaan dengan jembatan batu rusak direhabilitasi, pengguna jalan diminta lebih waspada. Informasi untuk Anda pendengar bahwa arus lalu lintas jalur utama Sungai Liat Pangkal Pinang akan dialihkan mulai 6 hingga 20 Juli 2026. Pengalihan dilakukan karena rehabilitasi jalan dan jembatan batu rusak lama di ruas Pangkal Pinang Sungai Liat. Kasat Lantas Polres Bangka AKP Kardonet Sosiegian mengatakan penutupan sementara dilakukan di titik pekerjaan. Masyarakat diminta menyesuaikan rute sejak awal. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, telah dilakukan agar pengaturan arus lalu lintas berjalan optimal dan dampak terhadap mobilitas masyarakat dapat diminimalkan. Ia mengimbau pengendara mengurangi kecepatan, mematuhi rambu sementara, menjaga jarak aman dan tidak mendahului saat melintas jembatan batu rusak. Di mana kepatuhan dinilai penting untuk mencegah kecelakaan selama rehabilitasi. Sementara itu, salah seorang warga Sungai Liat Agus yang mendukung perbaikan meski harus menyesuaikan waktu tempuh, dan masyarakat berharap seluruh pengendara mematuhi arahan petugas agar tidak terjadi kemacetan maupun kecelakaan di sekitar lokasi pekerjaan. Selama pengalihan, masyarakat diminta merencanakan perjalanan lebih awal dan mengutamakan keselamatan. Pemerintah menargetkan rehabilitasi selesai tepat waktu agar akses transportasi di Bangka lebih aman dan nyaman. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Tentunya untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.
0: Pro 1.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Saudara masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar. Tadinya nanti pada pukul 11 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga di hari ini. Dan untuk pendengar, nanti masih ada informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu petani ya, semangat untuk mengenyam pendidikan tak pernah padam bagi Devi Husnul Khotimah, warga Desa Ikli, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Ya, melalui jalur pendidikan kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Seroja Desa Kelubi Manggar, dan berhasil menyelesaikan paket A, B hingga akhirnya lulus paket C. Sejak berusia 9 tahun, Devi harus membantu kedua orang tuanya bekerja di sawah sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan formal. Ya, pendengar, kondisi ekonomi keluarga ini membuatnya memilih bekerja dibandingkan bersekolah. Nah, untuk mengikuti kegiatan belajar, Devi harus menempuh perjalanan sekitar 40 km dari rumahnya menuju PKBM Seroja. Di sela-sela aktivitas membantu orang tua bertani, ia tetap menyempatkan diri mengikuti proses pembelajaran. Kini, selain membantu keluarga, Devi juga mengelola sawah miliknya sendiri. Ia mengaku bersyukur dapat menuntaskan pendidikan menengah meski belum memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Sementara itu, Bupati Belitung Timur, Kamarudin Mutan, mengatakan kisah Devi ini menjadi bukti bahwa pendidikan kesetaraan mampu memberikan kesempatan kedua bagi masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal. Demikian informasi untuk Anda pendengar di hari ini. Dan jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
2: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste. Dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde, Dine Borges. Sementara itu, dua gol Verde dibukukan oleh Deroy Duarte dan Sidney Lopez Carba. Usai pertandingan, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyebut timnya memang layak menang. Namun, ia tidak akan pernah melupakan siapa lawan yang membuat mereka menderita selama 120 menit.
3: Pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu, pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitão Brito menyatakan, walau kalah, namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
3: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya, di mana di fase 16 besar, mereka akan bertemu Mesir yang telah lebih dulu lolos usai menaklukkan Australia 4-2 lewat adu penalti. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Selasa mendatang, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Politi Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika begitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian dibuat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu, atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lilina Dea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
3: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
3: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku, dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat 1 dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which is was my main goal, and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Kita kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa ciki dan sebagainya. Kalau saya berpada tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu ke depan.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tapir ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresno Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Halo.
1: Aku Melody. Masih
2: suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Miliknya Pasto yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Pendengar, tentunya kita akan hadirkan satu informasi pilihan ke ruang dengar Anda sebelum saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kali ini informasi yang akan kami sampaikan untuk pendengar, sebanyak 20 komunitas peduli sampah di Bangka terjun bersih-bersih pantai pada Januari sampai Juni 2026. Komunitas itu meliputi relawan pelajar, mahasiswa, komunitas, pecinta alam, dan masyarakat umum. Hal itu disampaikan Ketua Umum Becak Bubble Arinda Unigraha dalam program Ngobras di Prosatu Sungai Liat. Ya, di mana pendengar Becak Bubble yang sedang mendata ulang komunitas peduli lingkungan untuk kerjasama dan memperluas jaringan aksi pelestarian alam. Ya, berharap semakin banyak komunitas peduli lingkungan berperan agar kebersihan pantai, khususnya di kawasan wisata yang setiap harinya dikunjungi warga, semakin terjaga. Pendengar Prosatu Sungai Liat Vinka menyambut baik aksi bersih-bersih pantai, karena tidak cuma bersih-bersih pantai oleh komunitas, tapi juga butuh dukungan masyarakat. Dan tentunya juga diharapkan pemerintah, pelaku usaha, dan wisatawan disiplin mengelola sampah, sehingga pantai di Bangka tetap bersih dan nyaman. Karena kebersihan pantai menjadi tanggung jawab bersama. Itu dia informasi untuk Anda pendengar yang tentunya juga sangat membantu ya, komunitas-komunitas peduli lingkungan yang selalu menggelar aksi bersih sampah. Namun hal itu akan sia-sia jika tidak ada dukungan dari seluruh pihak ya untuk menyukseskan kegiatan dalam penanggulangan sampah tersebut. Untuk pendengar, nanti selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami Nur Aisyah hingga usai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk pendengar, saatnya saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosatu Sungai Bangka Belitung untuk kumandang azan zuhur hari ini pada pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Tetap di Prosatu Sungai Liat, sampai jumpa.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1 Sungai Liat. Dan pendengar, kali ini pukul 12 lewat 3 menit waktunya beduk azan zuhur berkumandang untuk daerah Sungai Liat dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

tentunya juga dimana di kesempatan siang hari ini tadi sudah ada dua koleksi musik dari Westlife ya. Karena siang hari ini ya kita bakal bahas nih tentang lagu-lagu Westlife ya. Melekatnya mungkin untuk salah satunya juga Anda memang senang banget lagu-lagunya dari Westlife.

love. Saya dari dulu sampai sekarang suka ya, tapi ada satu lagu yang menurut saya tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa lepas dari telinga. Salah satunya ada My Love ya, sama If I Let You Go, pendengar. Ya, dan Westlife ini adalah boy legendaris banget asal Irlandia dan bahkan dibentuk 3 Juli 1998. Grup ini awalnya beranggotakan Shine, terus juga ada Kian, Mark juga, Nikki, dan Brian, pendengar. Ya, dan bahkan pendengar dikenal juga dengan lagu-lagu yang hits ya, pendengar, dan mereka juga sempat bubar pada tahun 2012 dan sebelumnya akhirnya bersatu kembali pada tahun 2018 dengan 4 formasi. Sedikit cerita awal mula terbentuknya Westlife sendiri, pendengar, dan ini bermula di kota Sligo, Irlandia pada tahun 90-an, yaitu Shine, Kian, Mark ini tampil bersama di acara musikal sekolah Greasy. Mereka juga akhirnya membentuk sebuah band bernama I On You, dan ini juga bersama 3 anggota lainnya. Bahkan band ini menarik perhatian manajer musik Louise Walsh dan produser terkenal Simon Cowell. Melihat potensi yang sangat lumayan cukup besar, formasinya akhirnya dirombak dari 3 ya, di audisi diadakan di Dublin, dan Nikki dan Brian akhirnya tergabung pada tahun 98. Dan ini juga saran dari penyanyi Ronan Keating ya, anggota Boyzone, dan akhirnya dia juga menjadi manajer saat itu ya bersama Louise, dan akhirnya jadilah nama grup boybandnya ini Westlife, pendengar.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: Indonesia Barat.
1: Harapannya sih tidak terjadi di Bangka ya. Meskipun ada sudah ada penolakan-penolakan, tapi belum sampai separah yang diberitakan.
2: Itu akan ada pemberitahuan rambu-rambu 5 meter, kemudian ada lagi rambu-rambu petunjuk 5 sampai nanti ke titik terakhir.

0: Sari berita. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bangka terdapat penolakan walaupun tidak sebanyak di daerah lainnya. Jalan lama Jembatan Batu Rusak Kabupaten Bangka akan ditutup sementara selama 14 hari mulai 6 Juli 2026. Berita selengkapnya mendengar dibacakan oleh saya Nora Isa, tentunya edisi hari ini Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Selamat mengikuti. Pendengar, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bangka terdapat penolakan walaupun tidak sebanyak di daerah lainnya. Selengkapnya Irwan Ali Rahman melaporkan.
1: Meskipun ada sudah ada penolakan-penolakan, tapi belum sampai separah yang diberitakan di
2: Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bangka menghadapi berbagai kendala, salah satunya adanya penolakan walaupun tidak sebanyak di daerah lainnya. Hal tersebut diakui Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka Debi Andayani yang ditemui RRI. Debi Andayani mengungkapkan sudah ada penolakan pada pelaksanaan sensus ekonomi namun tidak sebanyak di daerah lainnya.
1: Dan kami beberapa kali mengadakan rapat dengan petugas ya, keluhan tentu ada ya, apalagi dengan maraknya berita terkait kegiatan SE yang jadi viral ya, bahkan ya seumur-umur di PS baru inilah viral gitu ya, yang alhamdulillah mungkin dampak positifnya jadi lebih dikenal, cuman yang dikhawatirkan adalah dampak negatifnya tentu yang dengan pemberitaan yang cenderung untuk mengajak masyarakat tidak menerima petugas dengan baik, dan itu juga harapannya sih tidak terjadi di Bangka ya, meskipun ada sudah ada penolakan-penolakan, tapi belum sampai separah yang diberitakan di berbagai media online gitu mas.
2: BPS Kabupaten Bangka berharap partisipasi masyarakat dengan menerima dan meluangkan waktu sensus ekonomi 2026. Proses pendataan kini telah menggunakan sistem digital berbasis aplikasi sehingga dapat langsung terinput. Debi Andayani menambahkan 2 pekan pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Bangka mencapai 30%. Walaupun capaiannya belum sangat maksimal, namun BPS Kabupaten Bangka akan terus menggenjot hingga mencapai 100% pada akhir Agustus 2026. Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian. Data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi baik tingkat nasional maupun daerah. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Ali Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jalan lama Jembatan Batu Rusak Kabupaten Bangka akan ditutup sementara selama 14 hari mulai 6 Juli 2026. Berikut laporan Ratna Gusari.
3: Yang baru tadi kita bagi dua, satu arah Pangkal Pinang, satu arah Sungai Liat.
4: Polres Bangka menginformasikan kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan Sungai Liat Pangkal Pinang, bahwa akses jalan lama di Jembatan Batu Rusak, Kecamatan Merawang akan ditutup sementara mulai Senin 6 Juli 2026. Penutupan dilakukan karena adanya pengerjaan rehabilitasi jembatan yang diperkirakan berlangsung selama 14 hari hingga 20 Juli 2026. Kasat Lantas Polres Bangka AKP Kardonet Sosiagian mengatakan, selama proses rehabilitasi seluruh kendaraan akan dialihkan untuk melintasi jembatan baru yang berada di lokasi yang sama. Untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas, pihak kepolisian bersama instansi terkait telah memasang rambu-rambu pengalihan di jalur 2 Batu Rusak sebagai petunjuk bagi pengguna jalan.
3: Kami sudah koordinasi dengan yang menangani proyek, itu sudah memasang rambu-rambu sejak di pintu masuk kita yang patung rusak dengan ayam itu, jalur 2 Jalan Batu Rusak, itu akan ada pemberitahuan rambu-rambu. 5 meter kemudian ada lagi rambu-rambu petunjuk. Sampai nanti ke titik terakhir, itu ada rambu-rambu, ada lampu nanti di tengah untuk di arah penutupan. Dan untuk di jalur jembatan maupun jembatan yang baru, kita pasang trafiko.
4: Mulai Senin saat pekerjaan dimulai, diakui Kardoneso, pihaknya akan langsung turun ke lapangan, memastikan arus lalu lintas berjalan lancar. Selain itu, setiap hari akan ada petugas yang berjaga memberikan petunjuk kepada masyarakat selama pelaksanaan rehabilitasi. Polres Bangka mengimbau seluruh pengguna jalan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan selama masa pekerjaan berlangsung. Pengendara juga diminta mengurangi kecepatan saat melintasi jembatan batu rusak serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Pihaknya juga berharap masyarakat dapat bekerja sama demi kelancaran arus lalu lintas dan mendukung proses rehabilitasi dapat selesai sesuai jadwal tanpa mengganggu aktivitas pengguna jalan. Dari Sungai Liat, Ranagusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sejumlah sekolah di Pangkal Pinang masih miliki kuota SPMB 2026. Kepastian sebaran diketahui 8 Juli. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
5: Untuk saat ini masih ada beberapa sekolah yang memang peminatnya masih sedikit. Untuk yang daftar online di pengumuman kemarin tuh ada
6: sejumlah sekolah di Kota Pangkal Pinang masih memiliki kuota penerimaan peserta didik dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Kondisi ini terjadi karena masih rendahnya minat pendaftar di beberapa sekolah. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, Willy Aridwan, mengatakan hingga saat ini masih terdapat beberapa sekolah yang belum memenuhi kuota penerimaan. Menurut Willy, kepastian mengenai penyebaran kuota di sekolah akan diketahui setelah proses penerimaan berjalan lebih lanjut.
5: Untuk saat ini masih ada beberapa sekolah yang memang peminatnya masih sedikit. Untuk yang daftar online di pengumuman kemarin tuh ada SD 9 itu pendaftar hanya 3 orang, kemudian di SD 18 itu 5 orang, itu untuk yang pendaftaran online. Tapi yang offline juga sedang dibuka. Untuk kepastian dalam penyebaran kuota itu pada tanggal 8 Juli.
6: Di sisi lain, sejumlah sekolah justru mengalami kelebihan peminat atau overload. Beberapa sekolah yang menjadi favorit masyarakat seperti SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Pangkal Pinang telah menerima pendaftaran melebihi daya tampung yang tersedia. Saat ini, lanjut Weli, tahapan pelaksanaan SPMB telah memasuki proses daftar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi. Para siswa yang diterima di sekolah tujuan kini sedang melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sistem penerimaan murid baru ataupun SPMB tahun pelajaran 2026-2027 di UPTD SMPN Negeri 2 Sungai Liat telah menyelesaikan penerimaan seleksi sebanyak 256 peserta didik baru. Berikut laporan Tatna Gusari.
7: Ya, semua berjalan teratur, tertib.
4: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun pelajaran 2026-2027 di UPTD SMP Negeri 2 Sungai Liat resmi berakhir pada Jumat 3 Juli 2026. Seluruh tahapan penerimaan mulai dari pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil telah terlaksana dengan tertib, transparan, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Panitia SPMB SMP Negeri 2 Sungai Liat Soekartono menuturkan hingga pelaksanaan jadwal daftar ulang yang diberikan 2 dan 3 Juli 2026 terdapat satu peserta dari 256 kursi yang tersedia tidak mendaftarkan diri pada jalur domisili sehingga digantikan dengan peserta di nomor selanjutnya dari seleksi.
7: Tanggal 2 sampai tanggal 3 Juli B kemarin, iya sudah selesai. Yang daftar semuanya daftar ulang, cuma ada satu yang enggak kemarin yang belum daftar ulang. Jadi kami ambil yang posisi yang terakhir dari domisili cadangan. Ya, sudah dilaksanakan, sudah terpenuhi semua lah intinya.
4: SPMB tahun ini dilaksanakan melalui beberapa jalur penerimaan, yaitu jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Seluruh proses dilakukan mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku di Kabupaten Bangka, sehingga memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon murid untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Pihak sekolah mengapresiasi antusias masyarakat yang mengikuti proses SPMB di SMP Negeri 2 Sungai Liat. Selama pelaksanaan, panitia memberikan pelayanan informasi dan pendampingan kepada para orang tua maupun calon murid sehingga setiap tahapan dapat berjalan dengan baik. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian SPMB, sekolah berharap seluruh peserta didik baru dapat segera mempersiapkan diri mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dan memulai kegiatan belajar mengajar dengan semangat baru pada 13 Juli 2026. Dari Sungai Liat, Ranagusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Sungai Lada dan diikuti di RRI Belitung. Pendengar, sebanyak 185 paket sembako diserahkan kepada warga yang kurang mampu dalam peringatan HJKT ke-188 tahun. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Ya memang itu sebetulnya basic dasarnya daripada kebutuhan masyarakat. Ya.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung menyalurkan 185 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu pada pembukaan Belitung Expo 2026 di kawasan wisata Pantai Tanjung Pendam pada Rabu 1 Juli 2026. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Pandan HJKT ke-188. Bupati Belitung Joni Alam Syahidahid mengatakan bantuan yang disalurkan diprioritaskan dalam bentuk sembako karena merupakan kebutuhan pokok yang paling dibutuhkan masyarakat.
1: Ya memang itu sebetulnya basic dasarnya daripada kebutuhan masyarakat, ya, dan itu memang yang memang dibutuhkan.
2: Selain penyaluran bantuan sosial, Belitung Expo 2026 juga menghadirkan pameran pembangunan, bazar UMKM, hiburan rakyat, serta berbagai kegiatan pendukung yang berlangsung selama 5 hari mulai 1 Juli hingga 5 Juli 2026 di kawasan wisata Pantai Tanjung Pendam. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Anita, mengatakan penyaluran 185 paket sembako tersebut terlaksanakan berkat dukungan Bank Sumsel Babel Cabang Tanjung Pandan sebagai salah satu mitra penyelenggara kegiatan.
3: Bantuan sembako sebanyak 130 paket akan kita berikan kepada masyarakat yang kurang mampu disupport oleh Bank Sumsel Babel Cabang Tanjung Pandan.
2: Dalam kegiatan itu, bantuan diserahkan secara simbolis kepada perwakilan penerima usai seremonial pembukaan Belitung Expo 2026. Program tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus menambah makna peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Pandan tahun ini. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, seluruh desa ataupun kelurahan di Kabupaten Bangka kini telah memiliki pekerja sosial masyarakat. Laporan Ivan Sona.
4: Jadi di setiap desa kelurahan itu kita memiliki satu orang tenaga pekerja sosial masyarakat.
5: Seluruh desa kelurahan di Kabupaten Bangka memiliki pekerja sosial masyarakat PSM. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bafa kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat.
4: Nah, kita ada pilar-pilar sosial di setiap desa dan kelurahan itu, mereka adalah PSM, ya, pekerja sosial masyarakat. Jadi di setiap desa kelurahan itu kita memiliki satu orang tenaga pekerja sosial masyarakat. Nah, nanti PSM inilah yang memverifikasi bekerja sama dengan desa kelurahan melalui kasih kesetaraannya, akan menilai berdasarkan tingkat sosial ekonomi, ya, itu layak atau tidak mereka dinyatakan bagian dari data terpadu kesejahteraan sosial.
5: Lebih jauh, Baharudin Bafa menjelaskan pekerja sosial masyarakat berkedudukan di desa kelurahan dan pekerja sosial masyarakat mempunyai wilayah kerja di desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Tugas PSM diantaranya menginisiasi penanganan masalah sosial, mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan memantau program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selain itu, PSM juga memiliki fungsi di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi perencana dan inisiator program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pelaksanaan dan pengorganisasian program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta pengembang kemitraan. Dari Sungai Liat, Ivan Son Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, seluruh calon kepala desa sekabupaten Bangka Selatan menandatangani fakta integritas bertempat di ruang rapat Gunung Nama Setda Basel. Fakta integritas ini juga sebagai bentuk komitmen seluruh calon kepala desa untuk mewujudkan pilkades yang aman, damai, jujur, adil, dan demokratis. Sementara itu, pendengar, melalui pendataan fakta integritas, seluruh calon kepala desa menyatakan komitmennya untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, baik menjaga keamanan, ketertiban selama proses pilkades menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sportivitas, hingga siap menerima hasil pemilihan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Pendengar, Putri Ade Fatimah, utusan Kabupaten Bangka Barat meraih gelar Duta Wastra Nusantara, yaitu dalam ajang pemilihan Putri Otonomi Indonesia tahun 2026. Dan tentunya juga pendengar, Bupati Bangka Barat Markus mengatakan rasa bangga atas dedikasi dan penampilan memukau yang ditunjukkan oleh Putri Ade Fatimah sepanjang kompetisi, menyisihkan ratusan peserta dari berbagai kabupaten se-Indonesia dan membawa pulang gelar atribut kebanggaan adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Grand final Putri Otonomi Indonesia 2026 ini diikuti oleh 19 finalis dari berbagai kabupaten dan kota Indonesia. Bahkan ajang ini juga tidak hanya mengedepankan penampilan saja, tetapi juga menguji kecerdasan, kemampuan komunikasi, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta kapasitas para finalis dalam mempromosikan potensi daerah masing-masing. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Lat Kepon Bangka Belitung. Selamat siang.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar tentunya juga masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan untuk Anda juga, untuk di kesempatan siang hari ini, seperti biasanya kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda ya hingga pukul 3 sore. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk Anda yang selalu setia dengarkan kami ya di kesempatan hari ini. Dan terima kasih juga nih untuk pendengar dengar yang udah setia banget sampai jam 13.33 menit dari pagi mungkin ya, atau mungkin dari malam karena mendengarkan Piala Dunia ya. Waduh, makin semangat aja deh untuk Anda yang senang banget sama bola ya, karena secara gitu kan makin kesini makin sengit nih ya untuk acara bolanya. Dan tentunya juga pendengar ya, nanti malam ya ataupun besok ya jatuhnya gitu pendengar ya, ini juga nanti ada pertandingan kembali. Nah, untuk Anda juga pendengar, di pukul 1 malam tadi ada Australia dan Mesir, lalu juga di pukul 5 tadi ada Argentina dan Tanjung Verde, lalu juga di pukul 8.30 menit tadi ada Kolombia dan Ghana pendengar ya.

Baik pendengar, itu dia informasinya. Dan untuk Anda juga, kalian untuk mengalami perjumpaan kita, masih kita hadirkan lagu-lagu Indonesia 2000 ke atas. Kali ini ada miliknya dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Lea 94301 ataupun di 0811-7179-111 ya. Silakan bergabung bersama kami. Kali ini kita ke line telepon dulu. Halo, selamat siang.
1: 100% Indonesia.
0: Waduh, kalau ini jangan ditanya, si superwoman dan super semangat sekali.
1: Aduh, semangat, aduh, harus semangat, bro.
0: Kalah lah saya ya.
1: Iya, kakak pindahin cuaca panas begilau sel.
0: Oh, lagi panas-panasnya banget di sana ya?
1: Panas di sini, Mbak.
0: Oh, gitu. Di sini sih panas tapi redup gitu.
1: Oh, enggak, di sini panas begilau sel.
0: Berarti di sana cerah banget ya, seperti hatinya Budi Sumi ya?
1: Seperti hati saya, secerah hati saya. Begitulah kira-kira.
0: Aduh, panas-panas begini biasanya hobinya kalau Budi Sumi milih rebahan apa minum yang dingin?
1: Aku sih nggak minum dingin, nggak rebahan, yang ada kopi melulu.
0: Hah? Seriusan? Lagi siang-siang kayak gini ngopi?
1: Iya, ngopi pokoknya. Pakai cemilan, kalau nggak ada kempelang, kerupuk, kalau nggak ada kerupuk pempek, nah itu cemilan aku setiap hari.
0: Semuanya kalau gitu mah.
1: Iya, ini mau kumpul sama keluarga dari Bangka Barat, lagi ngumpul nih mbah-mbah aku di Bangka Barat.
0: Oke deh kalau gitu, langsung aja nih lanjut, pengen lagunya apa nih Bude?
1: Lagunya apa ya kita?
0: Pop Indonesia 2000 ke atas.
1: Lagu aku masuk nggak? Tirai hujan yang tersisa.
0: Apa sih itu judulnya? Aku lupa.
1: Satu atap bukan sih?
0: Ah iya, benar-benar. Iya. Oke deh.
1: Boleh ya?
0: Boleh.
1: Salam-salamnya buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Semoga sehat selalu. Buat Pak Ramadan di Papua ya. Semoga sehat selalu buat beliau. Semoga sehat bersama keluarga. Buat Bang Jais di Riau, buat Ayu juga di Maluku, Bang Nur Jurpaizal di Sengir, ya suami di Pumput ya. Spesialnya buat Ibu Kori ya, semoga sehat selalu. Buat Julia, Ambera, Niko, Nur Hadi ya. Buat Bang John Ari, Bang Reza, juga buat di kita ada siapa lagi? Bang Panji ya di Pasger, buat Atober Team ya. Buat Bang Gente di Belitung, Ria juga di Belitung ya. Buat Maria juga. Buat siapa lagi nih? Buat Pak Brahim 86, selalu menyala abangku. Buat Sergio Yanes, buat Nek Galau ya. Buat siapa lagi nih teman-teman kita? Banyak pokoknya, Bang Panji ya. Ada Bang Irwan juga di Air Kantung ya. Semoga semua sehat lahir batin buat teman-teman aku di Pro 1 semua lihat ya. Buat Mbak Nur ya, Mbak Nur ya.
0: Yo.
1: Buat Mbak Nur Aisyahnya, semoga sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, mendapat rezeki yang barokah dari Allah ya sayangku. Pulang hati-hati bro.
0: Yo.
1: Ku tanam padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalang ku cabut tumbuh beruntun. Mbok Desumi dari Paret Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Nur Aisyah yang cantik dan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada yang bergabung. Ada siapa ini? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Siang juga.
0: Aduh, boleh dikecilkan sedikit volume radionya, yuk Lin.
2: Udah belum?
0: Oke, udah agak mendingan lah ya. Oke.
2: Aduh, Mbak cantik.
0: Aduh, ini kenapa nih, masih ngantuk enggak kira-kira siang-siang kayak gini?
2: Udah bagus belum?
0: Udah aman-aman.
2: Temanya apa?
0: Temanya kan katanya di Pangkal Pinang lagi panas ya kan. Kalau gak salah Yulin di Pangkal Pinang juga kan.
2: Apanya?
0: Katanya kan di Pangkal Pinang lagi panas nih. Yulin
2: tapi kalau di rumah gak adem.
0: Oh di rumah mah adem.
2: Ya ada AC-nya kan.
0: Ya itu beda lagi.
2: Cuman kulitnya kering.
0: Kulitnya kering. Ya tuh sok basahin ya. Oke deh Yulin, kalau lagi panas-panas
2: kalau mau basah kayaknya nyebur aja.
0: Oh gitu. Iyalah ya, dijulak ya. Dijulak.
2: Iya.
0: Yulin, apa namanya itu lagi cuaca panas kayak gini biasanya milih apa nih? Milih minum-minum yang dingin apa boboan tiduran?
2: Kalau dikecilin gak kedengeran ya.
0: Apa-apa sok kedengeran gak?
2: Kali naik dikit storingnya.
0: Storing banget ke telinga aku.
2: Mbak Ija. Langsung salam-salam ya.
0: Oh ya udah, sok langsung gak kedengeran kayaknya di sana ya. Oke, lanjut.
2: Iya. Buat Bude ya. Selalu sehat. Murangi banyak jobnya. Terus disayang sama doinya. Terus buat Neng Lia. Buat Mbak apa yang dibilang itu, Mbak Ria ya?
0: Mbak Ria.
2: Mbak Ria sama rekan-rekannya. Mau siang, mau aktivitas. Udah ya Mbak Ija.
0: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke deh, mungkin karena gak terlalu terdengar dengan baik ya di sana ya. Oke deh, kalau gitu kita ke line telepon kembali di kesempatan siang hari ini. Halo, selamat siang. Iya, sama siapa ini? Embera, udah sehat belum? Oke deh Embera, langsung dan lanjut aja nih. Kalau panas-panas biasanya minum yang dingin apa lebih milih tidur?
3: Dingin, minum.
0: Minum? Minum yang dingin. Oke deh, mau lagunya apa nih Embera?
3: Gendong.
0: Apa? Lagu siapa? Bintang Hatiku.
3: Gendong.
0: Tak Gendong. Oke, siap. Buat siapa Tak Gendongnya?
3: Ya. Ori Omolek. Madon Bangdul. Kawan-kawan. Panji, Radiku, Radi. Wardi, Wardia, Pak Petra Lambat, Wah Banyan, Wah Heru, Wah Kerja Sempan Midin, Wah Tanggoy,
0: Buat siapa lagi, semua-semuanya aja ya. Oke deh, makasih Embera. Yo, waalaikumsalam. Oke, kan di line WhatsApp kembali. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang Mbak Nur.
0: Yo, waalaikumsalam, selamat siang. Silakan Bung Yo tadi Bangka Barat.
4: Mbak Nur ini ya.
0: Yo.
4: Oh.
0: Oh, kenapa?
4: Apa tadi itu?
0: Temanya tema. Panas-panas, biasanya milih tidur apa minum yang dingin?
4: Udah suara kalau tidur siang tuh. Biasa kalau siang-siangnya seringnya telanjang baju, buka baju atas kan.
0: Oh gitu. Oh ya karena panas lah cari ya.
4: Ke bawah pohon biasa kan.
0: Oh, DPR ya, di bawah pohon rindang ya.
4: Di bawah pohon rimbun.
0: Oh, rimbun ya, bukan rindang ya. Oke, oke.
4: Bukan rimbun kalau kami.
0: Oh, rimbun karena di kebun ya.
4: Benar. Tidak suar orang nyebut buah, tidak suar nyebut buah cempedak rindang. Pasti rimbun.
0: Rimbun. Saking rimbun kena angin besar ya, pulang-pulang krokan ya, masuk angin. Ada. Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa?
4: Dari Anu Nim. Mbak Nur, The Beginda, so yang CINTA.
0: Oke, siap. Buat siapa aja lagunya?
4: Buat Nur Hadi di Kenango, Pak Irwan, Bung Niko, Julia, Bu Kori, Bang Alek, Bung Zulpaizar, Ya Suhamid, untuk semua-semuanya lah. Selamat siang, Jak, beristirahat siang. Terima kasih Mbak Nur.
0: Yuk.
4: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke deh, kalau gitu langsung aja deh kita hadirkan dulu beberapa koleksi musik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 100 Ngelihat, kenal informasi dan inspirasi. You walk. Follow me.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

Esensi Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini, karya Desi Anwar. Buku ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, yaitu Desi Anwar. Buku ini menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, serta kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan. Menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, serta memelihara kesehatan jiwa maupun raga. Selain itu, sebagai aktivitas lain, sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya bisa membantu kita untuk merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Bahkan kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, serta ketakutan. Terkadang kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Pendengar, ada review juga dari Yosef Budi Kurniawan, yaitu mahasiswa S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku, tetapi sangat mudah dimengerti. Buku ini mengajak pembacanya untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebagai sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat yang luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Sekian esensi buku.

0: Baik pendengar, masih bersama kami tentunya juga di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan kita ke line telepon kembali. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Ica, Indonesia.
0: Oke, okay, ini Mbak. Ini kayaknya Pak Irwan ya, benar gak sih tebak-tebak dulu?
1: Iya Mbak, betul.
0: Iya benar ya, takut salah nih. Oke deh Pak Irwan, panas gak tuh di situ? Di Sungai Liat ya Pak Irwan ya?
1: Oh iya di Sungai Liat.
0: Siapa tahu lagi jalan-jalan kan, lagi jalan-jalan kemana. Oke.
1: Di rumah.
0: Di rumah panas ya, panas banget ya. Ini tadi saking panas banget milih tiduran apa nyari yang dingin-dingin nih?
1: Saya biasa yang kopi aja siang gini walaupun panas Mbak.
0: Oh gitu, gak nyari yang dingin, gak tidur juga ya?
1: Enggak, jarang tidur siang.
0: Oh, jarang tidur siang ya. Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa nih?
1: Saya mau lagu dari Cakrakan ya.
0: Yang mana?
1: Kamu Adalah.
0: Kamu Adalah. Oke, buat siapa?
1: Iya, salamnya udah banyak Mbak ya, masuk Mbak ya.
0: Ada berapa tadi ya? Aku baca dulu. Ibu. Ada 5 sama Pak Irwan, terus selain WhatsApp-nya ada Bung Yota dan Yulin. Lanjut.
1: Oh iya, buat Pak Yota ya di Bangka Barat, Bu Yulin juga. Aku di Sumi sudah ya.
0: Udah.
1: Kalau dengar lagunya Budi Sumi tadi
0: udah,
1: itu.
0: Udah, aman. Udah keciri ya kan?
1: Iya, Embera juga ya. Bang, Pak Puji ya. Selamat siang Pak Puji. Kita sudah komunikasi ya Pak Puji ya. Kemudian buat Julia, Mbak Rindu juga di IB. Bang Panji ya, Maria di Tua Tunu, Bang Zulfaizar, Bang Nur Hadi, Bang Alek juga, Bu Kori, Kang Irwan di Bandung, Bang Ramadan di Sorong, kemudian buat Putra Sambas juga, Carla juga ya anaknya Julia, Bang Azadin juga atau Meltim, Johan Arif, Bang Leman juga ya, siapa lagi Bang Berlin kalau masih ini juga Bang Romlan, dan intinya untuk semuanya Mbak ya. Buat Mbak Ica sehat selalu ya.
0: Oke, itu aja Pak. Itu aja, aku sambil dengerin itu aja. Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Ica ya.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam. Waduh, milih ngopi aja ternyata ya. Dua berarti yang ngopi ya siang-siang. Oke deh, kalau gitu belakangnya Pak Irwan dari Kantong. Ada siapa lagi nih? Halo, selamat siang.
2: Halo, Pertada Indonesia, Pertada.
0: Salah siapa ini?
2: Pergi ke pasar membeli sutong. Sutong dimakan dengan lontong.
0: Lanjut.
2: Ini orang dari seberang ingin bergabung dengan Persatu Bangka Belitung.
0: Salah siapa ini?
2: Nama Putsam.
0: Mas?
2: Putsam.
0: Putsam, dari mana mas?
2: Putra Sambas.
0: Oh, put, ya Allah. Aku benar-benar dengerin. Aduh, ya Allah ya Tuhan yang kerim. Aduh, sehat bang.
2: Terkecoh kan?
0: Terkecoh ya makanya lagi. Dengerin benar-benar siapa. Maklum, memori saya sudah berkurang ya, maklumlah ya. Dengan seiringnya bertambah umur.
2: Kalau di posisi bola lo terus. Langsung
0: mendang gol, Mas. Oke deh, Bang. Mas Putra Sambas, lanjut aja nih. Kalau panas biasanya milih tidur atau pilih cari minuman dingin?
2: Panas begini di kalau saat ini di Sambas ini lagi panas
0: berdengkang. Kalau di sini berdengking disebutnya.
2: Iya, di sini berdengkang benar, Bun. Benar-benar panas benar ya. Baik. Jadi biasanya hanya minum teh manis campur es batu. Teh es manis. Mantap, siang-siang makan ini.
0: Itu aja.
2: Ya itulah.
0: Itu aja yang gak ada yang lain ya. Berarti gak tidur juga ya. Oke deh, mau lagunya apa nih?
2: Lagunya dari Pani-Pani. Pani Pedola masuk gak?
0: Fani, sebentar, tahun berapa ini ya? Fani judulnya apa? Sebentar aku cariin.
2: Tak rela.
0: Tak rela, aku lihat dulu tahunnya ya. Sebentar, coba. Salam sapanya dulu sambil aku lihat. Oh, masih bisa. Oke, okay, lanjut.
2: Salam buat Bung Ramadan.
0: Mm-mm.
2: Di Papua, buat Pak Irwan tadi di Bangka Belitung, tepatnya di Senganian. Buat Bung Irwan di Bandung.
0: Mm-mm.
2: Buat Ria, buat Bang Jante.
0: Yoyoy.
2: Buat siapa yang di Pasir Garam loh?
0: Pasir Garam Mas Panji.
2: Buat Mas Panji Millennium.
0: Mm-mm. Panji Millennium.
2: Buat Pak Okta, buat Pak Aromlan.
0: Mm-mm.
2: Buat semua-mua lah, Pak. Yuk.
0: Oke, okay, oke, okay, siap-siap.
2: Lagu ini buat Julia lah.
0: Mm-mm. Oke, okay, deh gitu aja ya.
2: Semoga mendengarkan lagu dari seberang ya.
0: Mm-hmm.
2: Buat Mbak
0: Baca,
2: semoga
0: selalu sehat. Yo, siap deh.
2: Terus satu, terus tunggu darah untuk Bangka Belitung.
0: Mm-hmm. Oke, okay, deh, makasih ya.
2: Jalan-jalan ke pasar pagi.
0: Cakep.
2: Tidak lupa membeli roti.
0: Mm-hmm.
2: Terima kasih dengan Mbak Ica yang baik hati.
0: Mm-hmm.
2: Semoga kita bertuah kembali.
0: Mm-hmm. Oke, okay, siap deh.
2: Selamat siang menjelang sore, Mbak Ica.
0: Yo, waalaikumsalam. Yo, waalaikumsalam ya. Oke deh, kalau gitu pendengar ya. Oke, lanjut lagi nih, ada penelpon lagi ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa?
2: Dengan Bung Alex nih.
0: Oh, Bung Alex, oke deh. Bung Alex, panas milih tidur apa cari yang dingin-dingin?
2: Nah, di kolong nih, diam lah. Mancing. Mancing di kolong.
0: Mancing?
2: Nah, angin suka sepoi kan.
0: Panas kayak begini.
2: Angin
0: suka sepoi. Oh gitu. Aduh, bukan mancing keributan ya, aman ya.
2: Aman.
0: Aman. Oke lah kalau begitu. Lanjut. Pengen lagu apa?
2: Selimut Tetangga lagunya.
0: Selimut Tetangga nih kalau enggak salah dari Republik ya. Oke, okay, siap. Ya, buat Pak siapa Irwan aja?
2: Pak Irwan, Embera, Panoda, Tota, apa itu? Tota.
0: Yota, Bung Yota.
2: Bung Yota.
0: Mm-mm.
2: Kang Irwan,
0: Bang
2: Ramadhan, Niko,
0: Zul
2: Faizar,
0: Yanto,
2: Amin, semuanya ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Nur sempat tugas Nur ya.
0: Yo.
2: Semoga selalu.
0: Siap, makasih doanya. Yo, waalaikumsalam. Oke deh, langsung aja yuk kita dengerin lagunya beberapa koleksi musik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengeliat.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik.

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang,

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro Persada ya. Tinggal 13 menit lagi nih pendengar, dan tentunya juga saya akan hadirkan beberapa koleksi musik untuk menemani Anda di kegiatan sorenya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk Anda yang selalu setia dengerin kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Walaupun panas, tetap semangat ya. Semoga tidak menurunkan semangat Anda, apalagi untuk Anda yang kerjanya di outdoor ya. Mau gak mau harus kepanasan ya. Kacamata jangan lupa, sunblocknya jangan lupa, kalau perlu tangan panjang. Oke, satu penelpon terakhir deh di siang hari ini ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, jam sore.
0: Sama siapa ini?
1: Dengan Andre di Payung, Mbak Nur.
0: Wow, jauh banget. Gimana? Ini dengerin pakai radio terestrial apa pakai digital?
1: Terestrial, Mbak Nur.
0: Terestrial. Tadi siapa namanya? Aku lupa.
1: Andre
0: di Payung ya. Oke deh Bang Andre, kalau panas kayak begini milih tidur apa cari yang dingin-dingin?
1: Cari yang dingin-dingin dong kalau panas.
0: Apa nih, es batu?
1: Batu es.
0: Ya. Oke lah kalau begitu, mau lagunya apa nih? Penelpon terakhir.
1: Aduh, lagunya aja Mak Nur, apa namanya, Takdir Yang Salah.
0: Do, ngapa Takdir Yang Salah? Benar apa ya? Buka buku takdir.
1: Mintage ego.
0: Oke deh, salam sapanya buat siapa?
1: Salam semuanya Mbak Nur, udah mau ini nih.
0: Siap. Dari ini ya, dari Black Malanesia ya. Oke, siap deh kalau gitu. Oke, makasih ya.
1: Selamat sore Mbak Nur.
0: Sore juga. Weh, udah di Payung. Tapi enak ya kalau di Payung ya, nggak pernah kehujanan. Iya, kenapa? Punya payung. Yuk langsung aja deh. Ini juga menjadi lagu terakhir kita ya, di penutup acara kita di Pro Persada, ada Black Melanesia. Semangat terus untuk Anda yang lagi berpanas-panas ya. Semoga pekerjaannya ataupun aktivitasnya walaupun di outdoor mendapatkan keberkahan, keridoannya ya. Dan semakin banyak juga ya rezekinya, baik dalam bentuk apapun, pertemanan, materi ya, atau mungkin apalah gitu ya. Karena kita tahu jujur, bekerja dengan cuaca panas itu sangat luar biasa. Apalagi kalau misalnya di target, di deadline.

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, maaf.

0: Judian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan.

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga di kesempatan hari ini juga masih kami akan hadirkan ragam informasi untuk Anda. Ya, dan pendengar juga terima kasih nih atas kebersamaannya yang masih setia dengarkan kami. Kali ini Bangka Belitung sore, satu informasi untuk Anda ya. Mungkin yang masih sering nih menggunakan botol minuman. Nah, kalau bisa nih pendengar ya, menggunakan botol minuman yang gak sekali pakai ya. Jadi dimana juga kebiasaan kita menggunakan botol bebas BPA yang dibawa sendiri untuk mengisi minuman, ini bisa mengurangi sampah. Dan bahkan juga dimana ya, kita enggak sekali buang, karena kalau sekali buang ya tahu sendiri makin banyak sampahnya ya. Terus juga pendengar ya, untuk kita juga harus lebih bijak menggunakan energi listrik, seperti misalnya padamkan lampu ya di waktu siang seperti itu ya. Terus juga kalaupun gak penting-penting banget, menggunakan pendingin ruangan ataupun kipas seperti itu ya, lebih baik dimatikan pendengar. Lalu juga terkait dengan kertas ataupun kotak yang biasanya selalu ada ya di sekitar kita. Nah, kalau bisa asingkan kertas ya pada sisa-sisa buangan lainnya untuk di sekitar semula. Karena cetakan menggunakan bagian depan dan belakang kertas ya. Nah, itu juga biasanya baiknya ya kita kumpulin ya. Terus juga kalaupun di daerahnya ada bank sampah, bisa dijual ke bank sampah, atau mungkin dikumpulin terus dijual juga nih gitu ya. Dan selain itu juga biasanya suka ada yang menggunakan trash bag ya. Nah, kalau bisa jangan pakai trash bag, udah mulai tuh yang namanya dipilah pendengar. Ya, dan untuk Anda juga nanti kita akan masih membahas beberapa informasi di kesempatan sore hari ini, juga masih terkait Green Radio. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Nur Aisyah.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami dari Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan pendengar, tentunya juga gaya hidup ramah lingkungan, ya, selain yang namanya juga untuk mengurangi sampah plastik, ya, terus juga kertas, dan bahkan juga penghematan energi, seperti pendengar, jangan lupa juga penghematan air, ya. Air sih sudah tidak digunakan, sudah stop, ya, jangan terus mengalir, ya. Dan kalau bisa nih pendengar, kalau memang Anda memang menyukai daur ulang, nah bisa jadi barang-barang yang anorganik bisa didaur ulang, pendengar. Selain itu ada baiknya juga kurangi pemborosan makanan ataupun food waste, ya. Ini beli makanan secukupnya dan habiskan, jangan terbuang. Karena food waste ini juga jujur untuk sampah makanan organik dari sampah rumah tangga ini lumayan cukup banyak juga. Jadi memang baiknya kita memasak itu sekali makan dan sekali habis, pendengar. Baik, kali ini kita akan hadirkan kembali beberapa koleksi musik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Ade mau, Kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, Kak. Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, Kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti Adik sakit perut, bisa diare.
2: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

komposisi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama beratus

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada ya, selain untuk menghemat sumber daya alam ataupun energi, tentunya juga kita jangan lupa selalu mendukung berkelanjutan ya. Jadi pendengar, alangkah baiknya jika kita memang dimana menjaga ya yang ada di bumi, dan salah satunya juga dimana kita bisa mendukung transportasi ramah lingkungan, karena transportasi juga salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca, dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi bisa membantu menekan polusi. Jadi gunakan transportasi umum, bersepeda atau bahkan berjalan kaki, dan ataupun bisa beralih ke kendaraan listrik atau berbahan bakar LNG, pendengar.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bekasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kan informasi kami kutip dari rri.co.id. Satu informasi pendengar, di mana juga bahwa ada 600 lebih dari 640 ribu pengungsi Lebanon yang telah kembali ke rumahnya. Ya pendengar, ada lebih dari 640 ribu warga Lebanon yang mengungsi telah kembali lagi ke rumahnya, dan bahkan juga ini setelah bentrokan antara Hezbollah dan Israel mereda. Organisasi Internasional untuk Migrasi ataupun IOM menyatakan kepulangan mereka setelah gencatan senjata yang berlaku pada 21 Juni. IOM mencatat ada 646 ribu pengungsi internal telah kembali berdasarkan data yang dihimpun bersama otoritas setempat sejak 22 Juni. Bahkan ada sekitar 500 ribu orang warga lainnya masih berada di pengungsian, dan kami kutip dari Arab News. Selain itu pendengar, Lebanon terseret ke dalam perang regional 2 Maret setelah Hezbollah meluncurkan roket ke Israel. Peluncuran roket tersebut dilakukan sebagai respon atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Israel kemudian membalas dengan gencatan serangan udara dan invasi ke Lebanon Selatan. Sementara itu pasukan hingga kini masih menduduki wilayah di kawasan tersebut, pendengar. Baik pendengar, kembali lagi beberapa koleksi musik kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Lewat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda, masih kami kutip dari rri.co.id, di mana Komisi 5 DPR meminta Kemenhub utamakan keselamatan anggaran 2027. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan menjadikan program keselamatan transportasi ini menjadi prioritas penyusunan anggaran 2027 mendatang. Permintaan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI bersama jajaran Eselon 1, dan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bai mengatakan seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan perlu memfokuskan programnya pada keselamatan. Penguatan pengawasan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat juga harus menjadi perhatian utama. Pagu indikatif Kementerian Perhubungan untuk tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar 28,35 triliun. Bahkan menurut Ridwan, anggaran tersebut harus dimanfaatkan secara opsional sesuai kebutuhan sektor transportasi nasional. Pendengar,

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita. So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar tentunya juga di kesempatan sore hari ini masih kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Dan kali ini kita akan update dulu. Ya, kita akan update dulu tinggi gelombang, pendengar ya. Ini dimana juga update tinggi gelombang ya, pendengar juga bersama BMKG. Selamat mendengarkan. Ya, pendengar, kali ini juga di mana ini tidak bisa terdengar ya. Ya, kali ini informasi untuk tinggi gelombang wilayah Bangka Belitung dari 5 hingga 8 Juli. Ini kondisi sinoptik pada pola angin di wilayah Kepulauan Bangka Belitung umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin antara 6 hingga 22 knot dan kecepatan angin tertinggi dipantau di perairan Bangka Selatan dan bagian timur, lalu juga Selat Gelasa dan Pulau Belitung bagian selatan. Ya, dan pendengar itu informasinya untuk tinggi gelombang ya, dan selain itu juga untuk informasi cuaca ya, ini 4 hingga 6 Juli pendengar untuk daerah. Ya, ada tanggal 4, 5, dan 6 ini untuk daerah kita ya, Nihil. Lalu juga untuk siaga hujan lebat hingga sangat lebat juga Nihil. Lalu juga awas juga ini Nihil, pendengar. Namun peringatan dini angin kencang ini meliputi tanggal 4 Bangka Selatan dan Belitung, sedangkan tanggal 5 ini meliputi daerah Bangka, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur.
0: Pro 1.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasi.
1: Halo Ibu Mita.
2: Halo juga.
1: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Baik, mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami dari Pro 1.5 lihat ya. Dan mendengar, kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, mendengar, kali ini informasinya juga di mana nobar Piala Dunia dongkrak penjual kafe di stasiun. Pendengar, Regional Head 8 Surabaya KAI Service mengatakan bahwa program nonton bareng pertandingan Piala Dunia ini mendapatkan respon yang positif. Kafe yang ada di stasiun, penumpang yang semula hanya menunggu jadwal keberangkatan kereta saja, namun sekarang memilih menghabiskan waktu menyaksikan pertandingan bersama di area kafe. Ya, untuk mendukung kegiatan tersebut, Loko Kafe menghadirkan paket menu khusus nobar dan minuman. Promo tersebut juga menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang ingin menikmati pertandingan sambil bersantap. Meski seluruh kursi terisi penuh saat pertandingan berlangsung, suasana tetap tertib, lalu juga tidak menimbulkan kerumunan yang berlebihan. Keberhasil program nobar ini berdampak pada meningkatnya jumlah pelanggan yang kembali berkunjung, dan melihat respon positif, kegiatan serupa juga dinilai berpotensi kembali digelar pada agenda besar berikutnya. Baik pendengar, masih kami hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1.5 lihat, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar di mana-mana Anda berada, dari Green Day ya dengan 20 Guns. Saya juga menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Dan kembali lagi satu informasi, masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, kali ini juga pendengar informasinya ya, di mana bahwa mahasiswa ini harapkan penguatan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyoroti tentang tantangan ekonomi. Iya, aliansi mahasiswa menjawab mendesak penguatan implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai pijakan utama perekonomian nasional, dan bahkan dikatakan ini di tengah meningkatnya tantangan ekonomi untuk perkembangan teknologi global. Bahkan pendengar, seruan ini juga disampaikan dalam diskusi lintas organisasi mahasiswa yang digelar di Universitas Pembangunan Nasional ataupun UPN Veteran Jakarta. Bahkan mereka juga menilai prinsip ekonomi kerakyatan ini harus tetap menjadi arah utama pembangunan nasional. Dan perwakilan KBM UMPAM Muhammad Irwansyah mengatakan implementasi pasal tersebut juga harus terus dikawal pendengar. Baik, itu dia informasinya, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kalian informasi dan inspirasi.

Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998 dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jati. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin saban minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring
termasuk satu piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmara Jati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa Biru Laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.9. Ya pendengar, untuk Anda mungkin yang baru aja hobi running, ya nggak ada salahnya juga Anda untuk memilih sepatu ya, untuk yang nyaman untuk Anda gunakan pendengar. Ya, dan tentunya untuk jenis-jenis sepatu running juga ini banyak banget ya. Dan tentunya juga alangkah baiknya kalau memang kita ini sukanya karena kenyamanan ya, terus juga terjangkau dan berkualitas. Ada beberapa brand pendengar ya, dan tentunya juga ada beberapa brand lokal yang memang baik untuk kaki kita ya ketika mencoba running. Karena salah satunya kita harus bisa memilih sepatu yang memang memberikan bantalan empuk. Terus juga kalau ada nih ya, ataupun dapat nih sesuai dengan isi kantong, ini sepatunya yang menawarkan teknologi midsole injeksi yang memang ini sangat ringan dengan material meshnya, hingga menjaga kaki tetap sejuk pendengar. Karena direkomendasikan ini untuk pemula agar lebih nyaman dan maksimal. Atau mungkin Anda juga bisa cari yang khusus untuk jogging, atau mungkin hanya lari 5K saja ya. Atau juga Anda bisa memilih sepatu yang ada bantalan DNA LOVT fitrinya yang diresepi dengan nitrogen. Biasanya ini memberikan sensasi lari yang lincah dan sangat empuk untuk latihan harian pendengar.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.5 Lihat dan Berdengar. Tentunya juga kali ini kita akan hadirkan lagu-lagu religi. Setelah itu juga pengajian Al-Quran akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas. Untuk Anda yang baru aja nyampe rumah, selamat beristirahat ya. Jangan lupa sebelum menyapa keluarga Anda, tentunya bersih-bersih dulu badannya ya. Udah bersih, udah mandi, baru deh menyapa keluarga Anda. Apalagi untuk Anda yang memang memiliki anak kecil ya, jangan langsung nih udah nyampe langsung meluk, langsung nyium. Wow, bahaya. Takutnya ada virus ataupun ada kotoran di tubuh kita yang gak kelihatan ya. Nantinya akan anak kita, dan anak kita ternyata ataupun saudara kita, keponakan kita tuh sensitif tubuhnya dan sakit. Nah, jadi kalau bisa usahakan hal-hal seperti itu dikurangi deh ya, menyapa anak kecil ataupun balita langsung ketika baru datang bepergian dari manapun.

0: Ada seorang pemuda yang lama sekolah di luar negeri, suatu hari kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah, ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru agama, kiai atau siapa saja yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Si pemuda bertanya kepada gurunya itu, Anda siapa dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya?
1: Saya hamba Allah dan dengan izinnya saya akan menjawab pertanyaan Anda.
0: Anda yakin? Sedangkan profesor dan orang ramai yang pintar tidak mampu menjawab pertanyaan saya.
1: Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya.
0: Baiklah, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan wujud Tuhan kepada saya. Yang kedua, apakah yang dinamakan takdir? Yang ketiga, kalau setan diciptakan dari api, kenapa dimasukkan ke neraka yang juga dibuat dari api? Tentu itu tidak akan menyakitkan untuk setan, sebab mereka memiliki unsur yang sama. Itulah 3 pertanyaan si pemuda itu. Setelah mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba kiai tersebut menampar pipi pemuda tadi dengan keras.
1: Kenapa Bapak marah kepada saya? Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya.
0: Sambil menahan sakit, si pemuda itu bertanya lagi.
1: Saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Apa maksud Bapak? Bagaimana rasanya tamparan saya? Ya, tentu saya merasa sakit. Jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada?
0: Iya.
1: Coba tunjukkan pada saya wujud sakit itu.
0: Saya tidak bisa.
1: Nah, itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya. Apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya?
0: Tidak.
1: Apakah pernah terpikir oleh Anda akan menerima tamparan dari saya hari ini?
0: Tidak.
1: Ya, itulah yang dinamakan takdir. Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda?
0: Kulit.
1: Pipi Anda?
0: Ya, kulit.
1: Lalu bagaimana rasanya tamparan saya?
0: Sakit.
1: Ya, jadi walaupun setan dijadikan dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan menghendaki, maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk setan.

Suatu ketika seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai

0: dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia. Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik, yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing, dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik, sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik, yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik, yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?"
1: Tidak,
0: lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis.

dimanapun Anda berada, kita akan cuapkan dulu untuk lagu-lagu religi di kesempatan sore hari ini. Ya, tentunya itu dia ada Ali Sastra dan The Jenggot ya, dengan Nikmat Pendengar ya. Dengan Nikmat apa lagi? Dan tentunya juga saat lagi nanti pengajian akan kami hadirkan juga di kesempatan sore hari ini, insya Allah bersama Qori Yusuf Mujarobi, Surat Al-Anbiya ayat 11 hingga 17. Dan nanti dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Laten sekitarnya bersama Muazin Rizal Fahru Rozi, pendengar. Ya, dan nanti di Bangka Belitung sore hingga Bangka Belitung malam, nanti akan dilanjutkan tugas saya bersama rekan Reta Kurniawan dengan ragam program tentunya dan musik-musik hiburan untuk Anda. Selamat sore menjelang malam pendengar, salam sehat selalu, salam sejahtera, dan jangan lupa awali segala kegiatan Anda tentunya dengan doa agar tentunya segala kegiatan Anda penuh berkah.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini hingga jelang nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Serta menemani Anda. Dan mendengar, kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan kata-kata motivasi yang tentunya sudah kami persiapkan pendengar dari meja tugas. Tentunya kita harapkan kata-kata motivasi ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda.
1: Pro 1 informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami hadirkan untuk Anda kata-kata motivasi yang saya kutip dari media online ya. Salah satunya pendengar, kata semesta memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang keindahan melalui indahnya pelangi dengan adanya warna yang beraneka ragam. Tentunya pendengar, kata bijak tersebut memberikan pesan bahwa terkadang kita terbelenggu dengan apa yang ada di depan mata kita. Padahal semesta ini luas. Ada banyak hal berharga yang kita lewatkan. Ada banyak keindahan yang luput dari mata. Ada banyak warna yang tidak kita ketahui. Cobalah untuk keluar dari belenggu tersebut dan nikmati apa yang semesta suguhkan. Pendengar, kata bijak mengatakan, jangan pernah berharap seseorang untuk terus bersamamu jika kau yang berikan padanya adalah alasan untuk meninggalkanmu. Tentunya pesan dari kata bijak ini, apa yang Anda berikan kepada orang lain juga akan Anda terima dari orang lain. Jika Anda memperlakukan orang lain dengan baik, Anda juga akan diperlakukan dengan baik. Sebaliknya, jika Anda memperlakukan orang lain dengan buruk, Anda juga akan mendapatkan hal tersebut. Karena itu jangan berharap mendapatkan kesetiaan jika Anda sering meninggalkan. Pendengar, kesetiaan adalah hal yang sulit dicari. Dan mencari kesetiaan itu seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Karena kesetiaan adalah hal yang sulit ditemukan. Karena itu jika Anda memiliki seorang yang setia dan selalu ada untuk Anda, cobalah untuk mempertahankannya. Selain itu, jangan hanya menuntut kesetiaan, Anda juga harus setia kepada orang lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Aen.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Saada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Bisa hadir di Manggalari.
4: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
3: Diamanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah tersebut.
4: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
5: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
4: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
6: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
7: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
6: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
8: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
6: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
9: Masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau perlu meninggalkan rumah.
10: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Himbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
9: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa, apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu loh, kalau tidak bagus aliran listriknya.
10: Sementara itu, General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
11: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
10: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
12: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
13: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
14: Modal nambah.
13: Jadi dulu.
14: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
13: Tetap ya gitu.
14: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
13: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
15: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
16: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
15: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah
16: gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
15: Iya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
13: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5% hingga 10% sejak sepekan terakhir.
17: Perkiraan Perbal kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000. Terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 perbal.
18: Itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
17: Baru ada seminggu.
18: Seminggu jualan tetap.
17: Ya, pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu. Baratnya dapat satu bar kan sekarang.
13: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet, Mbappe, so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi, saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya, saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kami hadirkan untuk Anda dalam berita dari Pro 3 dari Jakarta. Di kebersamaan kita untuk malam jelang malam hari ini, saya Rata masih menemani Anda. Dan pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda selanjutnya dalam program kita Mimbar Buddha di edisi jelang malam hari ini. Tapi pendengar, sebelumnya kita akan dengarkan dahulu satu pilihan musik berikut ini.

Om Swastiastu, Om Anubhadra Kratawoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Gusti Ayu Komang Triana Pratiwi dalam acara Mimbar Agama Hindu di RRI kesayangan Anda. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas limpahan waranugrahanya kita dapat kembali dipertemukan dalam program Mimbar Agama Hindu ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan pesan Dharma dengan tema Pembentukan Karakter Anak Melalui Catur Guru. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini dapat memberikan manfaat, menambah pemahaman, serta menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mendidik generasi penerus bangsa yang berkarakter mulia. Pendengar RRI yang kami hormati, anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Ide Sang Yang Widiwasa. Di dalam diri setiap anak terdapat potensi yang luar biasa untuk berkembang menjadi pribadi yang cerdas, berbudi pekerti luhur, serta mampu memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, serta agama. Namun demikian, karakter yang baik tidak terbentuk secara instan. Karakter dibangun melalui proses pendidikan, pembiasaan, keteladanan, dan lingkungan yang baik sejak usia dini. Dalam ajaran Hindu, pendidikan karakter bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua atau sekolah semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama melalui konsep catur guru. Kata catur berarti empat, sedangkan guru berarti orang yang memberikan tuntunan, pendidikan, dan bimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Catur guru terdapat empat bagiannya. Yang pertama, guru swadhyaya atau Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Yang kedua, guru rupaka, yaitu orang tua yang melahirkan dan merawat kita. Yang ketiga, guru pengajian, yang merupakan guru pasraman atau guru di sekolah. Dan yang terakhir atau yang keempat, guru wisesa, yaitu pemerintah. Keempat guru tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk karakter anak. Guru pertama,

maka akan tumbuh rasa takut untuk berbuat dosa atau papa. Cinta kepada sesama, serta memiliki hati yang penuh kasih. Guru yang kedua adalah guru rupaka, yaitu orang tua. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama dalam kehidupan anak. Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tetapi terutama dari contoh yang diberikan oleh ayah dan ibunya. Jika orang tua jujur, anak akan belajar kejujuran. Jika orang tua santun, anak akan belajar kesopanan. Jika orang tua rajin sembahyang, anak pun akan meneladaninya. Karena itu, pendidikan karakter dimulai dari rumah. Orang tua hendaknya menciptakan suasana keluarga yang penuh kasih sayang, komunikasi yang baik, disiplin, dan keteladanan. Guru yang ketiga adalah guru pengajian, yaitu para guru di sekolah maupun di pasraman. Guru memiliki tugas bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian peserta didik. Melalui pendidikan, anak diajarkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, kejujuran, cinta tanah air, serta menghargai perbedaan. Oleh karena itu, sinergi antara orang tua dan guru sangat diperlukan agar pendidikan karakter dapat berjalan secara optimal. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, guru yang keempat adalah guru wisesa, yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan kebijakan, aturan, dan fasilitas yang mendukung tumbuh kembang anak. Melalui berbagai program pendidikan, perlindungan anak, pembiasaan generasi muda, hingga pelayanan keagamaan, pemerintah turut berperan dalam membentuk karakter generasi bangsa. Sebagai warga negara yang baik, anak-anak juga harus diajarkan untuk menaati aturan, menghormati hukum, menjaga ketertiban, dan mencintai Indonesia. Pendengar RRI Umat Sedharma yang kami hormati, apa sajakah nilai-nilai karakter yang dibentuk melalui catur guru? Apabila keempat guru tersebut menjalankan perannya dengan baik, maka akan lahir anak-anak yang memiliki karakter luhur, antara lain, beriman dan bertakwa kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Jujur dalam perkataan maupun perbuatan, disiplin dan bertanggung jawab, hormat kepada orang tua dan guru, peduli terhadap sesama, cinta lingkungan, gemar belajar, toleran terhadap perbedaan, memiliki semangat gotong royong, serta berakhlak mulia sesuai ajaran Dharma. Tentunya nilai-nilai tersebut sejalan dengan ajaran Trikaya Parisuda, yaitu berpikir yang baik atau manacika, berkata yang baik atau wacika, dan berbuat yang baik atau kayika. Namun yang kita harus pahami bahwa ada tantangan pendidikan di era digital. Pada era digital saat ini, anak-anak dihadapkan pada berbagai tantangan. Kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, tetapi juga dapat memberikan pengaruh negatif apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Oleh karena itu, peran catur guru memiliki peran yang sangat penting. Orang tua perlu mengawasi penggunaan gawai. Guru harus memberikan pendidikan karakter yang relevan dengan perkembangan zaman. Pemerintah perlu menghadirkan lingkungan digital yang aman. Dan yang terpenting, anak-anak harus dibimbing agar mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar, berkarya, dan berbuat kebaikan. Pendengar RRI Umat Sedharma yang kami hormati, melalui konsep catur guru, ajaran Hindu mengajarkan bahwa pembentukan karakter anak merupakan tanggung jawab bersama antara Tuhan, orang tua, guru, dan pemerintah. Jika keempat unsur tersebut berjalan secara harmonis, maka akan lahir generasi Hindu yang cerdas, beriman, berakhlak mulia, mencintai budaya bangsa, serta mampu menjadi pemimpin yang membawa kedamaian bagi masyarakat. Mari kita jadikan keluarga sebagai sekolah pertama. Guru

Guru sebagai teladan, pemerintah sebagai pelindung, dan Tuhan sebagai sumber inspirasi dalam membentuk karakter anak-anak kita. Semoga melalui upaya bersama kita dapat mewujudkan generasi emas, Indonesia yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga kokoh dalam moral, spiritual, dan budaya. Demikian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga Ida Sang Hyang Widiwasa senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan kepada kita semua. Tanhana Dharma Mangrua, tidak ada makhluk yang sempurna, begitu juga saya. Om Santi, Santi, Santi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk jelang malam hari ini. Baru saja kami hadirkan untuk Anda mimbar Hindu. Dan mendengar pukul 20 nanti kita masih akan lanjut menemani Anda dengan ragam pilihan musik dan juga informasinya. Salah satunya ada drama radio dengan judul Sebelum Terlambat bersama era Risonumunam. Namun sebelumnya pilihan musik akan hadir menemani Anda. Tanpa Cinta, Tiara Nini, Yofi Widianto.

Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya. Sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Anda masih bersama kami pendengar di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Kami hadirkan untuk Anda. Kali ini ada informasi Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong keberadaan Museum Pos Indonesia layak ditingkatkan statusnya menjadi cagar budaya nasional, dan Museum Pos Indonesia memiliki nilai sejarah sangat penting karena telah berdiri lebih dari satu abad. Pendengar, dikatakannya bahwa agar penataan Museum Pos Indonesia terus ditingkatkan sehingga koleksi-koleksi bersejarah bisa dipamerkan secara lebih representatif dan mudah dinikmati oleh masyarakat, dan ia juga mendorong ya menyoroti perlengkapan pengiriman dari berbagai era seperti peralatan pos, perangko dan surat, dan perlengkapan itu adalah bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang perlu dikenalkan kepada generasi muda.

Ya, kemudian mendengar informasi yang lain juga, kami masih akan hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Saya masih kutip juga masih dari portal berita kami di rri.co.id. Nih, mendengar, kita terus ya menyiarkan Piala Dunia ya. Dan untuk malam ini di pukul 00.00 yaitu pendengar, nantinya jangan lewatkan ada Kanada versus Maroko ya. Dan terkait itu ya, nobar ini menjadi salah satu pilihan seperti yang terjadi juga di Jakarta, di mana antusiasme masyarakat menyaksikan Piala Dunia melalui kegiatan nobar terus terlihat di berbagai daerah. Ribuan warga memadati lokasi nobar, dan tentunya salah satunya di kawasan XMTG Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi tersebut ya pendengar ya. Dan Gubernur Sulawesi Tenggara Majen TNI Punawan Andi Sumageruka juga turut berbaur bersama masyarakat dan menikmati secara langsung 3 pertandingan bersama masyarakat, di mana pendengar semangat ini serupa ya, tidak hanya di Sulawesi Tenggara tapi juga di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, kemudian juga kegiatan-kegiatan nobar juga dilaksanakan di berbagai daerah lainnya ya. Itu peringkat informasinya di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan tentunya kita masih akan hadirkan dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya, masih menemani suasana malam Anda bersama kami di Pro 1. Dan saat ini sepertinya di seputaran jalur 2 di Guru Hujan ya pendengar ya. Jadi mungkin buat Anda yang saat ini sedang di perjalanan, hati-hati ya, tetap bersama Pro 1.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1, masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk malam ini. Dan pendengar, kami akan hadirkan lagu terakhir sebelum nanti kita akan hadirkan dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Selamat malam mendengar, hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Ruang Rindu. Ya, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, hadir ya bersama Reta menemani Anda. Mohon maaf suaranya masih parau, tapi enggak ya menjadi halangan sih buat saya menemani Anda ya. Yang pengen gabung boleh di malam ini 9430108 1171 79001. Ya, pendengar, kita tahu ya bahwa makanan pokok kita kan adalah nasi ya, beras yang kemudian dimasak menjadi nasi. Nah, kira-kira kalau enggak ada nasi gitu, apa yang menjadi alternatif Anda gitu ya sebagai pengganti nasi? Kan banyak ya kalau kita punya pangan lokal gitu ya. Tapi kalau Anda pilih apa? Atau mungkin roti ya, ingin menjadi bule gitu, makan roti gantinya nasi. Nah, kalau Anda apa gitu? Ya, pengen gabung boleh deh. Saya sapa langsung ya, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat, Bang Alex?
1: Sehat. Bareta, apa kabar Bareta?
0: Alhamdulillah masih parau suaranya. Ya, agak flu, batuk, pilek, sakit tenggorokan, udah lengkap diborong. Iya, harusnya minum. Ini minumnya air air dingin.
1: Enggak. Dimasak langsung di termos.
0: Oh, gitu ya. Aduh, saya enggak punya termos.
1: Langsung diminum sudah tuh.
0: Oh, gitu. Enak ya?
1: Enggak sempat keringat badan.
0: Iya, jadi enggak pernah kena flu-flu gitu ya.
1: Pagi musim panas kayak gini.
0: Iya. Makin panas gitu ya.
1: Makin panas, keringat, badan makin besar terus.
0: Oke, Bang Alex. Kalau Bang Alex enggak mau makan nasi misalnya gitu, penggantinya apa nih biasanya pengganti nasinya?
1: Kalau saya
0: pengen
1: gendum. Apa? Pengen gendum, beli setengah kilo, pisang, ramas, ya, ini udah selesai nih.
0: Oh, keeping gendum. Oh iya.
1: Kalau ada ketambah, sama
0: ketambah. Tambah apa?
1: Ketambah, gudo-gudo, udang.
0: Oh gitu. Oh gitu, iya. Oh, jadi kalau gak mau makan nasi, makan itu aja gitu ya.
1: Sedang goreng sekarang nih.
0: Gimana? Sedang goreng?
1: Tinggal digoreng, sekarang udah dihancur semua lah, udah diutak semua di
0: Oh, udah dibuat tepungnya. Nah, oh gitu.
1: Diramas sama pisang.
0: Oh, diramas sama pisang. Jadi pisang goreng dong.
1: Bukan, pisang masak.
0: Oh, pisang. Iya, pisangnya masak dicampur sama gendum, bukan keping gendum namanya.
1: Iya, dia tuh diramas pisang tuh hancur-hancur.
0: Terus dibuat keping gitu ya?
1: Buat keping kecil tuh.
0: Oh gitu. Oh iya deh kalau gitu.
1: Kalau nggak ada pisang, kita beli ketambah aja, gitu ketambah.
0: Jadi bawon goreng dong.
1: Isi ikan tuh kan goreng. Pakai cuka itu.
0: Itu mah cemilan gitu ya.
1: Enak kalau kita sendiri di rumah.
0: Oh iya.
1: Kita ini senang, bukan cuma orang. Kalau saya sama orang kan payah, orang tidur kan.
0: Oh iya benar.
1: Kita sama sendiri nih, Pak senang.
0: Bebas sama gitu ya, mau apa aja bebas. Ya. Oke deh, pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagunya Jangan Tanya Kemana Aku Pergi ya.
0: Dari siapa itu?
1: Dari Bob Tutopoli.
0: Jangan, gimana lagunya? Gimana lagunya?
1: Lupa saya.
0: Jangan ditanya kemana aku pergi. Bukan dari Bruri Marantika, bukan?
1: Gitu lah mungkin, dari Bruri.
0: Bruri ya, oke, baik yuk. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bung Pajan, Pak Irwan.
0: Iya, terus?
1: Niko yang Sohamid, Kang Sultan, Kang Sultan, dari Bandung tuh Kang
0: Pamat Irwan.
1: Pamat Irwan. Sama semua semualah.
0: Buat semua ya. Oke, itu aja Kukori ya.
1: Kukori juga muka saya cepat sehat, Kukorinya.
0: Sakit ya?
1: Iya, sakit, enggak tahu ngomong sakitnya.
0: Oh, gitu.
1: Ditelepon enggak bisa ngomong.
0: Oh, gitu. Nah, sama SMS. Kayaknya ya. Sama.
1: Bisa balas, tapi betul dia sakit tadi bangkitku.
0: Oke, siap.
1: Ngomong dia bilang, "Oh, kataku minum air panas."
0: Baik, siap. Oke, makasih Bang Alex.
1: Barusannya selamat tugas, semoga sehat selalu pada saya.
0: Iya, makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang. Bang Tut kan ya. Itu malah gua apa tuh. Kenapa miss call Bang Yota? Saya angkat Bang Yota ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum, selamat malam Mbak Rita.
0: Waalaikumsalam, malam juga Bang Yota. Kabarnya masih baik Bang Yota?
2: Masih dan terus baiklah kita semua kan.
0: Iya, di sana hujan gak malam ini? Di sini sempat hujan loh tadi.
2: Nggak, beberapa hari nggak hujan, nggak panas. Oh, panas teduh lah di Erbakan Barat seputaran Kacung Dendang kan.
0: Oh gitu.
2: Makal beras.
0: Iya, kalau di sini tadi sempat hujan, sekarang kayaknya udah berhenti. Hujan lewat aja.
2: Oh, hujan gerimis lewat.
0: Iya, hujan lewat.
2: Hujan basah baju kata-kata kami.
0: Hujan di malam minggu. hujan memang basah baju, memang enggak.
2: Ada anu dia, ada barometer kata orang.
0: Oh gitu. Bisa aja ya, baik. Bang Yota, biasanya kalau enggak mau makan nasi gitu, biasanya pengganti nasinya apa nih Bang Yota?
2: Paling sering kalau ku terigu tuh lah, gendum tuh, anuk mbak.
0: Gendum, diapain tuh gendum?
2: Biar gak repot-repot, kadang-kadang yang kataku bawang putih tuh lah, kayak bau-bau anuk lah.
0: Oh.
2: Buat keeping macam kata
0: Bang
2: Alek tadi tuh.
0: Oh, dibuat keeping. Kalau buat keeping
2: tumpi,
0: itu...
2: Ketumpi, kata kami.
0: Tumpi ubi bukan ya? Tumpi gendum ya? Oh gitu. Terus makannya pakai apa itu?
2: Biasa lah pakai anak tangan lah daripada pakai garpu repot-repot.
0: Bukan, maksudnya ini temennya gitu.
2: Oh, kopi kalau kau pasti.
0: Enggak, tumpi itu kan ada yang tumpi yang manis, ada yang asin gitu kan biasanya.
2: Oh, dia agak manis lah.
0: Oh, buat manis gitu ya. Mm-mm. Oh gitu. Bukan roti bukan Bang ya?
2: Jarang lah, kadang-kadang ku yakin roti itu dalam tanda kutip termasuk merusak usus-usus pembuluh usus.
0: Dalam tanda kutip. Iya. Kenapa enggak makan ubi aja? Ubi kan banyak tuh masih ubi.
2: Ubi juga sering lah, ubi.
0: Ubi goreng, ubi rebus gitu rebus, kan.
2: Rebus dulu baru digoreng. Taruh antaki apa kataki itu kan.
0: Oh, itu mah enak. Di toko-toko. Aduh ya Allah. Oke deh, siap. Jadi itu tapi lebih seringnya tumpi gorengnya, tumpi gendum itu ya.
2: Tumpi gendum kalau ku.
0: Iya, itu pizzanya Indonesia, pizzanya Bangka ya. Pizzanya Bangka Belitung.
2: Bukannya di samping tuh ku lalame sering, Mbak. Ku ngembandingkan antara makan gendum dengan nasi kan.
0: Nah, terus gimana tuh?
2: Malahan tahan lapar tuh makan gendum.
0: Oh gitu. Lebih lama laparnya gitu ya. Jadi lebih lama kenyangnya maksudnya.
2: Lebih lama kenyangnya. Dia lemas apa lapar pula kan.
0: Oh, udah pernah. Berarti sering dong makan tumpi gendum itu ya.
2: Termasuklah dari lahir-lahir dulu lah.
0: Oh gitu. Jadi besarnya kena tumpi gendum enggak dong?
2: Termasuk lah, oh.
0: Termasuk. Bisa ya. Oke deh, Bang Yota pengen denger lagu apa hari ini?
2: Lagu anu nih lah, gak seger mancanegara terus, gak seger
0: kawan-kawan. Iyalah, masa lagunya Give Me Back Love, Give Me Love Back terus, ganti yang lain dong. Boleh manca, boleh, jangan yang itu tapi...
2: Kan kuda enak cem nih, dalam tanda kutip lah. Sok barat-baratan.
0: Padahal gak tahu artinya. Bukan gak, tapi kita lebih menikmati musiknya, enaknya, iramanya gitu kan.
2: Gak jujur kok, bukannya aku betaipau malan arti tau pula mbak kadang-kadang.
0: Wow, gayanya.
2: Bener, memang hobi gue bahasa Inggris
0: loh. Oh, nggak apa-apa. Yuk, lagu apa lagi nih bahasa Inggrisnya? Saya juga suka loh lagunya, walau saya kadang-kadang nggak tahu artinya.
2: Kepala berkisah kan, oh. Agi di kebun, agi bujang dulu kan. Setiap dinding gue tuh kutulis, misalnya ungkapan-ungkapan bahasa Inggris kan. Nah, saking hobi itu.
0: Oh gitu. Bisa dong nyanyinya lagu. Ada dong yang hafal lagu-lagu bahasa Inggrisnya. Lagu baratnya apa nih yang hafal?
2: Dah lah, kalau minta lagu Indonesia lah, Tommy J bisa aja lah.
0: Akhirnya Tommy J bisa. Yang mana Tommy-nya?
2: Yang apa tuh, suratan?
0: Suratan takdir.
2: Ingin ku menangis. Ah, yang itu mbak.
0: Iya, suratan. Oke, Tommy J bisa. Boleh. Salamnya buat siapa? Lagunya buat siapa?
2: Salam buat Nur Hadi, Pak Irwan, Julia, Bang Niko, Mang Yan Digabek, Juan Arif, Panji, Bu Desumi, Pak Su Yakmit, Suhamid.
0: Iya.
2: Pak Azadin, Tok Beltin, Bang Jante, Pak Alek tadi itu, dengan Bu Korea, Bu Desumi, Pak Leman, Bung Zulpaizar, semua lah. Selamat malam ya.
0: Buat semua ya. Oke, baik.
2: Terima kasih Mbak Rita.
0: Sama-sama, kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya The Bang Yota di Bangka Barat ya. Oke, halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar yang di Pontabak City?
3: Sehat Mbak.
0: Sehat. Hujan enggak di sana?
3: Hujan lewat tadi barusan.
0: Hujan lewat.
3: Masa muter-muter pulang tidur sini denger RRI ini.
0: Iya, hujan lewat benar. Udah berhenti ya hujannya ya?
3: Sebentar kan, Mbak?
0: Oh, sebentar ya.
3: Tapi lebat tadi sebentar.
0: Iya, tapi memang lebat hujannya. Oh. Tapi gimana sekarang? Masih ada enggak bintang, bulan gitu?
3: Kalau bintang belum lah, Mbak. Kan hujan cuma deh cuma
0: ya. Enggak, takutnya hujannya nanti ini lagi gitu kan.
3: Oh, apa tema, Mbak?
0: Temanya kalau enggak ada nasi atau enggak mau makan nasi gitu. Gantinya apa nih kalau Bang Ramlan?
3: Ubi direbus jadi Pak, digoreng.
0: Ubi direbus, digoreng. Enak ya?
3: Enak,
0: enggak ingat
3: menbu.
0: Itu utuhan
3: ya.
0: Gitu.
3: Benar. Kadang ada yang badan kita tuh kerengantangan.
0: Iya, kayak sekarang saya badan saya enggak ngantah gitu kan. Iya, jadi saya makannya ini. Saya makannya talas, saya makan keladi rebus ini. Pacak
3: apa
0: sih bang Kak? Oh pacak, dengan tak. Itulah badani dengan tak. Darinya makan nasi, makan nano. Makan kalau direbus, jadi Kak nih iyalah Kak angkat ya topik nih nih. Oh enggak ah, gua gatel kok. Bukan isinya, bukan yang keladi itu, keladi memang yang buat direbus.
3: Oh.
0: Iya, keladi rebus, yang dikukus. Isinya tuh umbinya.
3: Bang, lagu apa?
0: Lagu apa nak?
3: Karisma cinta, cuma di Blori mana
0: jika. Apa?
3: Karisma cinta.
0: Karisma cinta, oke deh, nggak apa-apa. Iya. Oke, okay, yuk lagunya buat siapa?
3: Salam ke kebun Bang Alek ke Bunda Kori ke yang di Bandung tuh mau ke Erwan ke Bunda Sumi ya.
0: Oke.
3: Ke sampai tuh yang Yulia ke orang apa tuh jauh tuh tapi namanya tuh. Sudah tambah kok. Terus ke Bang Niko. Bang Niko ke terus ke Bang apa sih ya Sohamin. Bang Niko ke Zara. Ke kebun Maria. Ya ada Bitung juga. Terus juga buat atau Belpin yang Sorong itu Sorong tuh Bang Ramadan.
0: Bang Ramadan, iya. Oh,
3: Adera juga.
0: Oke. Okay.
3: Juga buat Mas Puji. Terus juga buat lupa Mbak. Lagu-lagu yang dulu soal.
0: Okay, siap.
1: Buat semua lah, Mbak.
0: Buat semua ya.
1: Assalamualaikum. Lama kita tidak ketemu, Mbak.
0: Iya, sama-sama. Ntar ketemu lagi ya. Yuk, waalaikumsalam. Ada Pak Ahmad Irwan. Malam, Pak Ahmad Irwan.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Iya, kabarnya baik.
4: Ya, udah mulai apa itu? Mulai mau pulih, cuman batuk masih tetap nempel tuh kan.
0: Iya, sama.
4: Karena kita, tadi ya, malam kebetulan nggak begadang tadi malam.
0: Iya, Argentina sama Tanjung VRD ya.
4: Ya makanya Pak, kata pengamat tadi tidak semudah itu aja Argentina sama Tanjung, karena yang pendatang baru dengan susah payah kan gitu pengamat tuh.
0: Iya sama.
4: Nah sekarang bagaimana Barreta nih, Spanyol bertemu dengan
0: Portugal. Portugal. Nah, waduh. Itu
4: salah satunya harus ada yang tersingkir.
0: Kira-kira bisa bertahan gak ya Portugal?
4: Paling saya paling itu bisa perpanjangan waktu.
0: Gitu ya.
4: Ya iya. Soalnya itu kan, tapi pengamat lebih condong menjagokan Spanyol. Pengamat dengan itu aja.
0: Oh gitu ya. Saya kita akan buktikan gitu ya.
4: Ya iya nanti. Pokoknya mah Prancis sama.
0: Oke, baik, siap deh.
4: Prancis atau begini, kalau saya pengennya begini Barreta. Piala dunia itu juara dunia jangan hanya Eropa dan Amerika Latin aja. Afrika juga pingin, mudah-mudahan piala dunia sekarang jatuh ke Afrika itu aja.
0: Iya, enggak harus ke
4: kalau Portugal. Asia tidak mungkin, sudah tertutup kan peluang tadi malam, satu-satunya Australia sudah kalah, jadi sudah hapus harapan Australia Asia.
0: Iya, kan? Tapi tetap
4: jadi, Portugal. Mudah-mudahan Eropa, Afrika apa Aljazair, apa Maroko, apa Ghana. Ghana sekarang akan menentukan maju ke 16 besar. Mudah-mudahan Ghana bisa lolos.
0: Oh, tadi itu menang ya Ghana sama Kolombia ya?
4: Ya iya, soalnya begini. Menurut pengamat sepak bola bahwa kemajuan Afrika sangat-sangat itu berarti Asia mah belum ada kemajuan dalam sepak bola, tapi Afrika sudah mulai ada kemajuan kan itu aja.
0: Maroko malam ini ya jam 00 ya sama Kanada ya.
4: Iya. Iya Kanada itu aja gitu.
0: Oke, okay, ya. Baik.
4: Lanjang bicara bola sama Barreta ya.
0: Baik, lanjut. Pengganti nasi apa nih biasanya kalau enggak mau makan nasi, enggak doyan.
4: Pengganti nasi?
0: Iya, lagi misalnya lagi badan-badan enggak enak kan kadang-kadang enggak mau tuh makan nasi ya. Kalau Pak Ahmad Irwan biasanya makan apa tuh gantinya?
4: Mie ayam.
0: Maunya yang enak-enak ya, mie ayam. Oke. Okay.
4: Iya, mie ayam kok sepengganti nasi. Kalau Mbak bakso-bakso yang biasa bukan enggak senang tapi tidak gimana ya?
0: Enggak suka misalnya talas rebus.
4: Nah, itu ya selain itu juga memang benar.
0: Makanan jalan rebus jelas,
4: selain mie ayam
0: gitu kan.
4: Singkong
0: ubi rebus
4: juga sama gitu kan.
0: Iya.
4: Makan itu harus diolah dulu, bisa ngambil dulu. Tapi kalau mie ayam tinggal beli aja, pesan mie ayam. Senang itu juga Barreta.
0: Oh, senang.
4: Saya memang nanam tuh talas juga nanam, ubi juga nanam, ada itu kan. Atau dan yang namanya orang yang namanya pendidikan dari SPMA pasti itu alami mah pasti itu kan.
0: Iya enak SPMA loh. Mah, tuh, kan? Bisa kenyang loh kalau makan talas. Saya makan talas enggak makan nasi. Ya memang benar.
4: Jadi tidak mengandung kolesterol. Paling kalau terlalu banyak perut bengkak udah enggak lama. Jadi
0: iya.
4: Jadi dokter juga diakui bahwa itu makanan pengganti makanan utama itu bagus.
0: Iya.
4: Makanan yang hasil alam karena tidak mengandung bahan pengawet, namun bahan alkohol bagus tuh kan.
0: Oke, baik siap. Jadi
4: cuman talas mah keladinya jangan ini gatal, jangan menyebarkan cendam keladi kan.
0: Enggak umbinya. Umbi keladinya mas
4: gitu.
0: Oke.
4: Getahnya jangan gitu ya disebarkan gatal gitu kan. Seperti jangan sebuah cinta seperti di daun keladi sepintas jangan itu kan ya gitu. Tapi buahnya bisa dimakan. Jadi kita bercinta jangan seperti air di dalam daun keladi itu kan sepintas.
0: Kayak harus judul lagu gitu ya. Oke.
4: Okay. Ibarat air di daun keladi kan gitu.
0: Iya benar. Itu lagu siapa?
4: Itu kan.
0: Jadi pengen dengar lagu itu?
4: Ya
0: enggak
4: lagu ini aja bisa nggak
0: lagu apa?
4: Oh kasihan.
0: Hah?
4: Oh kasihan Gus Plus.
0: Oh kasihan
4: Gus. Yang gini enggak Barreta. Apa gunanya kaya raya tak ada teman dan tak ada kawan, sendirian tiada lagi kasih sayang, nah gitu.
0: Judulnya apa? Oh kasihan.
4: Oh kasihan itu kan.
0: Oh kasihan. Oh iya ada. Oke, okay, ya, yuk. Itu. Gas.
4: Yang malam dalam munan merana kesepian senangkan gitu. Itu nyindirin saya lagu ceng tuh.
0: Nyindir saya. Lagunya buat siapa?
4: Yang baru saja siapa, Bareta? Yang sudah
0: siapa ya tadi ya?
4: Lupa lagi. Ya pokoknya
0: Bang Ramlan.
4: Bang Ramlan, aduh Bang Ramlan, sebelum Bang Ramlan tadi ya lupa lagi, salam dari saya, terima kasih atas apaannya. Kemudian ada juga buat Bude Sumi, udah masuk belum Bude Sumi? Itu kan?
0: Belum.
4: Buat Bude Sumi, ada Ibu Kori, Ibu Yulia, ada juga sama Bang Alek, Bang Niko, Bang Irwan, ada Bang Jul Faijar, Pak Ramadan, ada juga Bang Leman di Bandar Lampung. Kemudian ada juga Bah Triyono, kemana udah lama kedengaran suaranya ya.
0: Iya.
4: Terus Embera, udah surat juga udah lama. Pas Piala Dunia, aduh Pak udah suara gak ada masuk nih, mudah-mudahan tapi sehat ya. Ada juga buat siapa lagi ya, Pak Jadin, Pak Suhamid, dan siapa lagi ya? Buat Nenek Galau kan. Putra Sambas. Dan buat semua-semuanya Bareta ya.
0: Baik,
4: terima kasih, okay, atas makasih waktunya. Mudah terima juga salam buat jagoan Bareta.
0: Baik, terima kasih.
4: Ya, jagoan Bareta ya, Pak jagoan di rumah. Mudah-mudahan apa itu sehat, jadi amin, anak yang baik. Itu aja.
0: Amin. Iya. Terima kasih doanya.
4: Makasih. Ya, ngasih Bareta ya. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Ada Bang Ramadan, malam Bareta di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Semoga saran cepat pulih kembali, amin, ya Allah, makasih. Request lagu judulnya Slow Tonight ya, spesial buat keluarga besar dimana saja berada. Semoga keluarga semuanya sehat walafiat, baik-baik saja. Salam buat semua pendengar setia dari Sungai dimana saja berada, dengan ucapan yang sama. Topiknya, sebagai pengganti nasi saya beli avarmut atau gandum yang buatan pabrik itu, atau alternatifnya bubur ayam. Oke Mbak Reta, baik, lagunya ditunggu. Halo Ruang Rindu, terima kasih. Oke, saya coba terima. Udah keterima belum? Udah. Halo Ruang Rindu.
5: Malam.
0: Apa kabar? Waalaikumsalam Pak Irwan.
5: Baik Mbak.
0: Sehat ya.
5: Suara penyiar baru ini.
0: Kalau soalnya kayak gini, aduh gak masuk hitungan deh ya. Karena gak ada yang gantiin aja nih gitu. Jadi masuk aja. Iya. Tapi tapi alhamdulillah udah kayaknya udah kayak kalau kemarin kan agak nafasnya tuh agak pendek gitu ya. Nah, kalau ini kayaknya udah agak lumayan.
5: Udah ngireng, udah ngakak lah ini.
0: Udah. Udah ya, udah agak kembali ke asalnya gitu ya. Oke. Okay. Alhamdulillah resepnya. Tapi masih minum obat dokter, jadi enggak pakai yang itu dulu. Iya.
5: Banyak campur-campur Mbak.
0: Iya, nanti dead lagi. Mabok saya, Mak.
5: Mabok
0: gitu ya. Mabok obat ya, bahaya. Oke. Okay. Hujan enggak di sana tadi?
5: Hujan, Mbak.
0: Kayaknya hujan ya.
5: 10 menit lalu udah reda ini.
0: Udah reda ya, sekarang udah bagus ya berarti ya.
5: Iya udah.
0: Alhamdulillah. Ini berarti
5: bagus.
0: Sama ya kayaknya semuanya hujan ya.
5: Iya hujan sekarang ini kan hujan yang tiba-tiba, tetapi nggak lama Mbak.
0: Ya. Sebentar udah hilang ya. Hanya untuk membahas jalan tanah gitu ya, biar nggak ini nggak berdebu kayaknya.
5: Ya lumayan lah daripada nggak hujan.
0: Iya benar. Lumayan bunga-bunganya mandi sebentar gitu kan.
5: Saya udah kering.
0: Iya benar. Tapi air masih aman kan?
5: Masih air pam lah.
0: Masih aman ya air pam ya. Oke, nah kalau Pak Irwan gimana nih, biasanya kalau nggak doyan makan nasi gitu, gantinya apa nih kira-kira?
5: Saya sih ada sekarang itu, ya kadang-kadang ya Mbak, ya kan kita kalau kempas sama nggak daring, tengah daringnya makan nasi.
0: Iya, apalagi dengan kondisi tubuh yang nggak enak badan gini, biasanya kayak gitu kan?
5: Ya, sekali-sekali Mbak, itu Mbak, intel mabes Mbak.
0: Apa tuh? Intel mie telur?
5: Mangkok besar.
0: Indomie telur mangkok besar, Intel Mabes.
5: Iya, Intel Mabes.
0: Kalau saya makan Intel Mabes, besoknya saya udah langsung masuk rumah sakit loh. Saya nggak bisa, saya nggak bisa makan mie. Paling makan mie dikit aja, sendok gitu, baru bisa.
5: Iya, karena nggak makan nasi kan, jadi ya mangkok besar dikit lah.
0: Tapi bisa ya makan mie nggak makan nasi gitu ya, itu perutnya aman?
5: Justru kalau Indomie ya Indomie, jangan bagi nasi lagi Mbak, itu kan kalorinya udah berbeda.
0: Iya ya. Kalau sehat iya, kalau secara ininya, tapi kalau misalnya ada lambung emah itu kan nggak bisa.
5: Iya, kasihan yang punya lambung rusak ya, nggak bisa Indomie.
0: Iya bener, saya nggak bisa beneran Indomie, bener Indomie mie gitu, kecuali mie ayam saya bisa, tapi mie ayam saya bisa.
5: Gitu ya.
0: Iya, tapi yang instan saya nggak bisa.
5: Ya kan sifatnya di rumah darurat Mbak, jadi
0: iya. Hanya
5: lapar nih, malas atau nasinya habis ya.
0: Enak ya.
5: Itulah pilihannya.
0: Iya, apalagi ya. Kalau malam-malam ditemani nonton bola gitu kan.
5: Iya.
0: Waduh.
5: Tapi, kemarin kan saya nggak suka tuh bola tuh. Semalam nonton Mbak.
0: Jadi suka.
5: Yang jam 2 itu ya. Main jam 1 nggak salah ya. Saya nonton sampai habis tuh seru Mbak, serunya. 2x45, 2x15, terus penalti kan?
0: Oh iya, apa itu semalam ya kalau nggak salah itu apa sih, Mesir ya, sama apa gitu ya?
5: Australia.
0: Australia bener.
5: Mesirnya bagus, jadi sampai akhir itu pemainnya pada nangis loh gitu, ya pemain Mesirnya.
0: Kan menang.
5: Menang, iya saking
0: bahagianya,
5: Oh, pada nangis, sementara Australianya lihat di foto-fotonya pada apa merem gitu,
0: pada kecewa kayak Belanda kemarin sama Maroko gitu kan, balik kampung mereka ya.
5: Iya, jadi ternyata nontonnya kalau sampai habis tuh
0: seru,
5: penasaran seru gitu loh Mbak.
0: Nah.
5: Nonton ya.
0: Argentina sama Tanjung Verde nggak nonton lanjutannya jam 4?
5: Jam 4-nya saya denger radio aja.
0: Oh.
5: Ah, denger radio, nggak nonton di TV maksudnya. Semalam nonton di TV-nya jelas banget gitu.
0: Gitu ya. Oke, jadi malam ini lanjut lagi gitu ya jam 00-nya.
5: Lanjut, jadi ternyata
0: asik.
5: Kalau dia langsung gol habis itu nggak enak Mbak, jadi ada perpanjangan waktu ya.
0: Ya. Gitu.
5: Kemudian ada penalti itu ya deg-degan juga ya.
0: Iya, jadi jangan lupa Intel Mabesnya disiapin malam ini ya.
5: Iya,
0: Intel Mabes. Aduh, saya dapat singkatan baru lagi ya Allah. Iya. Mabes jangan. Polri bukan ya?
5: Enggak, Mabes Mbak.
0: Jadi mangkok besar.
5: Kalau Polres enggak mempan lagi, dia Mabes langsung.
0: Langsung Mabes. Ya Allah.
5: Kalau ditanya mereka, kok nyindirin Mabes? Ya emang kok besar.
0: Aduh ya Allah. Oke deh kalau gitu. Pengen denger lagu apa kalau gitu?
5: Iya tadi kan Pak Yota takut-takut dia dibilangin ke barat-baratan. Jangan takut Pak Yota.
0: Ya,
5: jangan takut.
0: Kan bebas mah.
5: Lagu enggak, masalahnya lagu batu kadang-kadang kita belajar juga dari bahasa ya Mbak.
0: Iya.
5: Dari menulis ya. Kalau
0: mendengar.
5: Kita jadi nulisnya enggak salah lagi loh gitu.
0: Mendengar apa? Gitu ya.
5: Iya, sambil belajar. Enggak apa-apa sih, bukan barat-baratnya kan bahasa itu kadang-kadang kita diperlukan juga pada kondisi-kondisi tertentu ya kan.
0: Benar.
5: Iya.
0: Asik.
5: Kalau ngomong bisa, nulis susahnya. Jadi kalau kita pakai WA pakai kirim lagu, nulisnya nggak salah lagi gitu.
0: Oh iya benar. Nanti yang nyarinya pusing kepalanya Barbie gitu ya.
5: Ya makanya kita harus siapin linknya dulu Mbak. Kalau nggak ada kita kirim linknya misalnya kan.
0: Iya.
5: Mempermudah gitu.
0: Benar.
5: Itu
0: jadi.
5: Ya.
0: Oke. Okay.
5: Jangan takut.
0: Karena ini sama-sama sukanya lagu barat gitu ya. Iya, apalagi apa. Lagu memori-memori gitu ya.
5: Iya malam-malam tuh kan enak. Kalau proper Santa kan udah Indonesia tuh.
0: Mm-hmm.
5: Ah, malamnya slow-slow dikit gitu ya.
0: Boleh. Jadi lagunya apa nih malam ini?
5: Saya lagunya sedikit nggak tahu ngebeat nge-jazz ini ya.
0: Ngebeat nge-jazz. Asal dia nge-jazz aja.
5: Jangan itu Bang Alek nge-jazz loh. Sampai Ibu Kori sakit-sakit nggak pulang-pulang.
0: Jadi lagunya apa?
5: Lagunya ini Mbak Mesek Bipo Sleeve
0: dari siapa?

0: Palairo, iya Rafael Palairo. Dia mirip-mirip ini Rafael dia.
1: Rafael Valeri. Judulnya apa?
0: Ini Messek Before Sleep. Jadi sebelum tidur itu dapat SMS gitu loh.
1: Oh iya, Messek Before Sleeping.
0: Iya.
1: Gak ada pingnya ya?
0: Gak ada, sleepnya aja.
1: Sleep. Music Before Sleep, Rafael Valerio. Oke. Okay.
0: Nah, itu.
1: Good.
0: Ya.
1: Siap.
0: Panjang agak ngejazz juga. Dan nanti ini putarnya setelah anu aja mbak, setelah cek fakta aja, nggak apa-apa.
1: Iya. Kalau iya, kayaknya iya nih. Kayaknya iya. Karena banyak banget ini lagunya.
0: Iya, masih mending Mbak Reta 5 ya. Kalau Bang Ari 10 dulu baru diputar, tidur dulu nggak kedengeran.
1: Masa sih?
0: Ya,
1: ya. Masa sih ada yang lebih parah dari saya gitu ya?
0: Ada 10 Mbak, 8 minimal itu baru dia putar. Kita udah tidur lagi kita.
1: Oh gitu ya Allah.
0: Iya benar.
1: Aduh, buka kartu
0: ya,
1: nih.
0: Ya.
1: Buka kartu Bang, ini
0: Bang
1: ya.
0: Aris. Ini ya, Bang Aris kalau dengar jangan marah Bang Aris.
1: Ini nanti saya contoh lu Bang Aris.
0: Kenapa enggak 12 aja langsung habis? Bisa ngebakso di luar dulu.
1: Iya. Ini sampai 20 menit sampai jam 10 lah kalau saya mah ya 20 menitan lah gitu lagunya.
0: Iya. Okay. Kalau yang ini panjang, Mbak, agak panjang, Le.
1: Apa ya, lagunya? Enggak. Cuman 4 menit lagunya.
0: Iya, normal berarti.
1: Normal. Iya, kata Bang Yota, "You're right, Mr. Iwan." Ih, bahasa Inggris ya. Okay, saya jawabnya okay aja gitu ya.
0: Oke aja ya. Mbak Yota, jangan takut, ajak aja.
1: Apa? Don't be afraid ya. Waduh nanti keluar Bang Ramadan, wih Bang Ramadan bahasa Inggrisnya keren banget tuh.
0: Iya, okay. Ya. Bang Ramadan itu belajarnya tuh di Freeport ya.
1: Di Freeport.
0: Kan orang Amerika.
1: Oh iya ya. Di sana gitu ya, bener kali. Okay. Mau salam buat siapa?
0: Ya, salamnya anu tadi yang pertama tadi siapa ya Bang Alek ya?
1: Yap, Bang Alek.
0: Bang Alek, Bang Jota, Bu Kori juga, Julia juga, Budi Sumi, Niko, Endera, Bang Panji, Maria juga di Tua Tunu ya, Bang Zul Taizar. Kang Irwan, Damang Kang, Begadang Wai Atumah.
1: Kang Irwan, iya, Kang Irwan
0: gaduhan,
1: teh.
0: Yang gaduhannya di ruang rindu Begadang teh.
1: Kang. Iya, sampai batuk-batuk itu ya.
0: Gitu. Putra Sambas juga ya.
1: Boleh.
0: Bang Azadin atau Beltim, John Arif juga, Bang Leman, Bang Buana, Bang Reza, Pak Puji ya. Yeah. Malam Pak Puji. Udah kontak-kontak sama Pak Puji.
1: Oh udah ya.
0: Iya.
1: Pantes ya.
0: Iya, Bang Nur Hadi juga. Bang Jota enggak apa-apa, Bang Jota. Nanti kalau mau komunikasi minta aja sama Mbak Reta itu WA saya enggak apa-apa ya.
1: Okay, ntar saya kirim deh.
0: Iya.
1: Penting banget loh. Jadi nanti pasti kelapa ada Bang Jota gitu ya.
0: Iya. Kalau kita lagi ke Bangka Barat, ini Bang Jota nih.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Kolek dulu biar disiapin makanan yang enak kan. Ya Bang Yota ya.
1: Udah aja segak calling aja tuh Bang Yota nya. Udah ngerepotin gak usah calling. Iya.
0: Juga Mbak Rindu juga ya. Mbak Rindu malam Mbak Rindu
1: iya.
0: Juga ya. Mungkin semuanya juga ya ini ya.
1: Baik.
0: Nah, Carla juga ya anaknya Julia ya. Sukses selalu ya Carla ya.
1: Amin.
0: Mbak Reta cepat sembuh aja.
1: Amin. Iya.
0: Cepat sembuh, sehat selalu.
1: Ya.
0: Suaranya berubah di asli, jangan penyiar baru ini.
1: Iya. Oke. Yup, makasih ya.
0: Maaf ya, kelamaan dikit nih ya.
1: Gak apa-apa.

0: Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah. Ini masih 15 menit. Jadi saya harus lagu dulu. Ada berapa lagu nih? Kalau 15 menit ada sekitar 3 atau 4 lagu gitu ya. Tetap bersama Pro 1.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar Pro 1, kami sampaikan untuk Anda cek fakta. Saya kutip dari komdiki.go.id. Di mana pendengar, beredar sebuah unggahan video di medsos yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap Samsat dan polisi lalu lintas Polantas. Faktanya klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga oleh Samsat dan Polantas per 1 Juli 2026 adalah berita hoax. Dilansir dari kompas.com, PT Pertamina telah membantah informasi tersebut, di mana Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Baron memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh Samsat dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Baron mengatakan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak di Pertamina. Seluruh kegiatan Pertamina dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryono Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. Jadi pendengar, informasi terkait narasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas per 1 Juli 2026 adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk malam ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, masih di program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Masih mengajak Anda untuk gabung bersama kita. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Eta.
0: Iya, apa kabar Pak Lekman?
1: Sehat. Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Alhamdulillah.
1: Panas.
0: Ya, panas, enggak ada hujan ya.
1: Enggak ada hujan, udah lama enggak hujan, ditunggu-tunggu hujan.
0: Ya Allah, kasihan sekali ya.
1: Mudah-mudahan datangnya berhujan yang membawa rezeki dan juga yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja. Oke, Pak Lekman, rame ya malam minggu di sana ya.
1: Kenapa?
0: Di sana rame malam minggunya.
1: Oh, alhamdulillah, jalan-jalan ke pantai, pelabuhan, taman kota.
0: Wow.
1: Ya, jalan-jalan sepanjang jalan jalur 2 dan kemana saja.
0: Rame berarti gitu.
1: Malam minggu, malam panjang. Anak muda.
0: Oke.
1: Sampai menunggu bola. Ah, ini siapa mbak teman bola?
0: Kanada sama Maroko jam 12 malam ini ya.
1: Oh gitu. Ya oke, ditunggu nanti sama-sama.
0: Oke, baik sih ya. Temanya kalau misalnya enggak mau makan nasi gitu kan, ada kondisi kita enggak mau makan nasi gitu ya. Biasanya penggantinya apa nih kalau Pak Lekman?
1: Oh, ya kadang-kadang aja sih mie instan aja itu kadang. Tapi jangan berlebihan juga, enggak baik juga.
0: Enggak Intel Mabes enggak ya?
1: Enggak. Secukupnya aja lah. Hanya mengganti kalau nasi enggak makan nasi habis ataupun lagi enggak. Ya agak aja itu hanya sebagai cemilan saja.
0: Cemilan aja Mi ya. Oke, siap deh kalau gitu.
1: Oke.
0: Pak Lekman pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagunya Tak Ingin Mengemis Cinta.
0: Waduh. Aku bukan pengemis cinta, bukan ya?
1: Bukan itu.
0: Bukan.
1: Ini lagu pop ini.
0: Dari siapa? Dari siapa itu? Tak ingin mengemis cinta dari, bukan Triambisi, bukan ya?
1: Bukan, Obet K.
0: Obet K?
1: Iya, penyanyinya.
0: Oh, sebentar.
1: Penyanyi lawas itu.
0: Obet K, boleh. Oke, okay, Obet K. Baik, ya, siap.
1: Tadi siapa mereka yang udah masuk tadi sebelum?
0: Banyak sih yang udah masuk, ada Bang Ramadan, ada Pak Yota, ada Pak Ahmad Irwan gitu.
1: Iya, selamat malam Kang Ahmad, Pak Ramadan, Pak Yota, Pak Julia, Pak Gogon, Pak Atobel Tim, Pak Bung Niko, Bung Jul, Bang Panji. Untuk Bang Ajeng Indu, untuk ya semua saja malam ini.
0: Buat semua ya. Oke, baik.
1: Malam.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Lekman. Lagunya Tak Ingin Mengemis Cinta dari Obet K ya. Oke, okay. Halo Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Kecil kali suaranya Pak Azadin. Kenapa suaranya kecil kali nih? Hampir gak kedengeran loh saya. Iya. Halo. Di sana suara saya bagus gak? Oh iya, tapi suara Pak Azadin kecil banget. Tapi gak apa-apa deh. Gimana di sana cuacanya? Enggak ada hujan? Enggak ada ya. Oke deh. Nah, gimana nih kalau Pak Azadin? Kalau misalnya ada tuh waktu-waktu enggak mau makan nasi gitu ya. Gantinya apa nih biasanya Pak Azadin? Apa? Bakso. Bakso bola pingpong ya. Oh gitu, oh bisa makan bakso. Oh, kalau makan bakso pakai mie enggak? Jadi lauk. Oh gitu ya, bisa jadi lauk. Iya benar sih. Iya. Jadi berarti masih makan nasi dong. Oh gitu ya. Oke deh, kalau gitu pengen denger lagu apa hari ini? Mas Edi, saya gak kedengeran suaranya. Suara saya? Iya, emang. Iya, suasana dari kemarin udah kayak gini, Bapak. Kayak penyiar baru gitu ya. Oh iya, tapi gak gabung ya. Gitu. Lagunya apa? Coba agak besaran. Oh, ikutan aja. Oke, salamnya buat siapa? Oke. Iya. Abang Yota. Iya. Iya, enggak lah, udah lama Mbak Triyono enggak kedengaran suaranya bener. Oke, siap. Amin. Iya, makasih ya Bapak. Yuk, terima kasih Pak Zadin udah gabung bersama kita malam ini. Suaranya kecil ya, kecil banget, tapi oh ya, dengan telinga super apa gitu saya bisa mendengarkan suaranya masih ya. Oke, lanjut. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Reta.
0: Waalaikumsalam. Biasanya teleponnya di WA?
2: Ngetes gitu.
0: Oh, ngetes gitu ya.
2: Ngetes pakai yang ini. Telepon biasa, kecil atau enggak suaranya gitu.
0: Oh iya, enggak. Bagus ini ya. Tadi kecil banget ya suaranya ya.
2: Kalau yang Pak Azadin sama sekali nggak kedengaran.
0: Bener, saya tuh sampai pakai telinga super megawatt gitu saya dengarnya.
2: kalau Pak Azadin benar-benar nggak kedengaran tadi.
0: Bener, memang nggak kedengaran asli. Tapi saya masih bisa dengar, alhamdulillahnya masih nyambung pembicaraannya. Oke, kabarnya baik ya Pak Puji ya.
2: Alhamdulillah. Kasihat nih dengar Mbak Reta 2 malam siaran dengan suara yang kayak gitu.
0: Iya.
2: Kasihin banget gitu.
0: Tapi malam ini kayaknya udah agak ini nafasnya udah agak longgar dibanding yang semalam. Yang semalam memang oh itu susah banget itu maksainnya. Yeah. Tapi berangsur-angsur sembuh deh alhamdulillah. Oke, gimana nih kalau Pak Puji, biasanya kalau ada kan waktu-waktu kita nggak mau makan nasi gitu ya, biasanya gantinya apa?
2: Nah, kalau saya itu memang udah kebiasaannya, bahkan pernah tahun 2003 gitu, itu hampir 1 tahun nggak makan nasi.
0: Wow, enak bisa ya.
2: Hampir 1 tahun gitu, nggak makan nasi tahun 2003. Jadi hanya makan sayur, makan ikan gitu, tanpa nasi.
0: Hanya lauk makan, dan sayurnya aja berarti ya?
2: Terus makan ubi, singkong ya, baik digoreng, direbus, di kiping ubi juga. Kalau itu kan tadi kiping gendom, dibuat kiping ubinya itu kan. Pokoknya segala macam ubi lah ya, kalau ubi. Terus bijur atau ketela kan. Terus pokoknya bahkan misalnya pisang ya, pisang itu dapat mengganjel loh. Ganjel saya nggak anu, karena saya mudah kebiasaan, jadi saya bisa apa nah, setelah makan selain makan nasi itu nggak bisa lagi makan nasi. Jadi misalnya saya makan selain makan nasi maksudnya di awal, tapi makanan dulu misalnya makan pisang, makan ubi, nah itu saya nggak bisa lagi makan nasi.
0: Jadi nggak makan nasi lagi kalau udah makan yang kayak gitu ya.
2: Kalau makan misalnya masih ada ubi ya, atau ubi rebus lah ya, atau ubi goreng, selama ubi rebus itu masih ada di depan saya, itu nggak bakal makan nasi.
0: Oh gitu. Sayang sama ubinya gitu ya.
2: Jadi makannya makan ubi, udah nggak bisa lagi makan nasi mbak, walaupun lauknya apa aja.
0: Oh gitu. Jadi kalau kalau sekarang udah kembali makan nasi?
2: Kalau sekarang sih itu tadi, nasi itu nggak, bukan hal yang utama. Jadi misalnya pas kita lagi jalan nih atau segala macam, makan roti, udah nggak perlu lagi makan nasi. Ataupun gitu, di rumah itu ya pagi itu tadi, istri ngerebus pisang misalnya, pisang ya, ngerebus pisang, selama pisang itu masih ada nggak makan nasi.
0: Gitu ya.
2: Ada ngerebus bijur kayak gitu juga, ngerebus sukun, ngerebus kecuali saya satu yang saya nggak bisa, itu keladi.
0: Oh gitu, kenapa keladi nggak bisa?
2: Keladi itu nggak tahu ya, bukan kalau dibilang sugesti, kita harus lihat dulu kan, kita harus dengar, kita dengar ini kue ini bahannya dari keladi misalnya, ini ano, nah walaupun tanpa ngelihat, jika sudah dirasakan langsung alergi. Tenggorokan, gatal kayak gitu. Jadi kan ada nih yang sekarang itu bolu keladi, bolu talas yang nah itu bolunya kita nggak usah pakai kotak, dihadirkan atau dihidangkan dalam keadaan tanpa kotak, sekali dimakan langsung kerasa gitu. Itu aja. Kalau yang lain sudah, saya nggak masalah. Buah-buahan pun misalnya ya, itu tadi saya nggak buah-buahan ya. Mau makan jambu pagi-pagi ya, jambu, terus belimbing, pisang, itu pagi nggak masalah. Kalau nasi itu saya baru bisa makan nasi itu di atas jam 10
0: gitu ya.
2: Kalau pagi itu nggak pernah, dari kecil sampai dengan hari ini. Jadi kalau sarapan nasi itu, lihat orang sarapan nasi ya udah silakan, tapi ya itu tadi, ketemu pisang, makan pisang, ketemu itu ketela ya, atau bijur, ataupun nah itu bisa kayak gitu. Itu kalau saya. Jadi misalnya bikin istri beli kue jajan pasar gitu. Ya udah, enggak masalah saya. Sampai jam 12 itu enggak masalah.
0: Gitu ya. Enak gitu ya, bisa kayak gitu ya.
2: Jadi pagi nggak pernah sama sekali ketemu yang namanya nasi. Jadi kalau pagi sih, alhamdulillah sih istri nggak urusan masalah sarapan gitu. Nah kalau mie tadi, mie saya nggak bisa, itu tadi yang dibilang Pak Irwan tadi, mie paling banter itu satu bungkus aja udah gimana gitu.
0: Iya. Jadi nggak bisa kalau Intel mabes gitu ya?
2: Nggak bisa, ya. Belum pernah terjadi.
0: Baik, siap
2: jadi,
0: deh.
2: Makan juga sama, makan itu pakai taker ya, karena ditaker ya. Apa namanya itu, misal nasi itu sedikit aja udah,
0: nggak kenyang ya?
2: Sehari dua kali makan nasi. Kalau pas anu misalnya kan, pas lagi ya kan, lagi keadaan normal nggak normal ya maksudnya, misalnya lagi nggak ada itu tadi, nggak ada singkong, nggak ada ubi, nggak ada ketela, nggak ada pisang, itu berarti kan makan nasi ya. Nasi itu sehari dua kali, kadang-kadang sehari sekali nasi, tapi masih juga lah perut ndut-ndutan kayak gitu.
0: Oke deh, baik, siap kalau gitu. Lagunya ikutan ya, berarti ya.
2: Biasa, ikutan.
0: Baik, boleh salamnya buat siapa?
2: Salamnya semuanya. Buat yang sudah menyapa, terima kasih. Namanya betul pagi tadi udah kontak dengan Pak Irwan. Nanti semoga nanti dengan yang lain juga ya.
0: Mm-hmm.
2: Kita bersilaturahmi. Kalau bahasa di kami ini itu KSOE ball, yaitu pertemuan apa tatap mata.
0: Mm-hmm.
2: Komunikasi bertatap mata. Kalau bahasa di amatir gitu.
0: Baik.
2: KSOE ball gitu.
0: Siap.
2: Salamnya buat mereka semua ya, pendengar RRI tanpa terkecuali. Semoga sehat dan sukses selalu buat Pak Reta. Semoga segera diangkatnya sakitnya.
0: Amin.
2: Ya Allah Subhanahu wa taala, dan disehatkan seluruh keluarganya.
0: Amin ya Allah.
2: Dan buat all crew ya pastinya juga sama ya. Harapannya sama. Buat RRI-nya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Ya, terima kasih Mbak Reta.
0: Iya, sama-sama. Iya. Iya. Oke, makasih banyak ya. Baik, terima kasih buat Pak Puji Dagamur sama kita. Ada Mas Panji, Mbak Reta, ada Ubi, ada Talas. Lanjut lagunya Sebiduk di Sungai Musi dari Alfian. Makasih teruntuk Bang Erwan dari Kantung di Bandung, Mbak Ria, Bude Sumi, Mbak Rindu Ibe, Ampuy, Pak Puji, Bang Romlan, Pak Azadin, Bang Leman Lampung, Bang Ramadan, Mbak Julia, Bang Yendi, Airway, Pak Yota, Tobel Tim, Bang Niko, Yul Sengir, Embera, Bang John Arif, Mama Asi, Yulin, Bang Alex, Bukori. Makasih buat Mas Panji. Baik, mah panjang katanya. Dari Bang Ramadan, suara Pak Azan ini saya masih dengar, tapi emang suara kecil kali karena suaranya timbul tenggelam alias hilang-hilang, kayak lagi di atas gunung atau di tepi pantai. Jadi kayak kedengaran suara angin menderu-deru gitu, Mbak. Jangan lupa requestnya. Baik, boleh kita hadirkan ya. Baik pendengar, pada satu kita langsung hadirkan beberapa lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip.
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Masih ada waktu yang pengen gabung, boleh? Oh, ada Bang Junar. Oh, kayaknya yang gabung gak boleh lagi deh ya teleponnya, mohon maaf ya. Saya harus bacakan WA-nya nih. Baik, terima kasih. Ada siapa nih? Ada Ria di Belitung. Malam Ruang Rindu. Oh, gak apa-apa deh, kita terima deh ya. Halo Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Halo. Udah kesambung nih.
1: Ya, udah masuk kok.
0: Suaranya mana nih?
1: Suaranya kecil, Mbak.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik, Mbak.
0: Oh, Maria.
1: Ya,
0: Maria ternyata ya. Oke.
1: Suaranya kecil, Mbak.
0: Enggak, suaranya gede.
1: Yang di sininya kecil.
0: Iya, coba ditambah volumenya.
1: Hah?
0: Agak ditambah volumenya suaranya.
1: Nah, udah.
0: Oke deh, Maria. Gimana hari ini?
1: Alhamdulillah, Maria sehat, Mbak.
0: Sehat ya? Alhamdulillah. Masih sedikit parau.
1: Iya, dari semalam ya.
0: Iya, dari semalam udah parau. Alhamdulillah ya.
1: Maria juga sama kemarin ya.
0: Oh, gitu ya.
1: Makan makan durian sih.
0: Kayaknya iya, setuju saya ya.
1: Rambut sama durian.
0: Enggak, kalau rambutan enggak saya. Nah,
1: pelengkeng sama semangka dihajar semuanya.
0: Iya benar. Tapi kayaknya durian deh kemarin ya. Tapi enggak banyak ya. Juga. Paling cuma satu butir makan duriannya.
1: Enggak, Maria banyak kemarinnya di antara.
0: Oh.
1: Di antara sama bibi yang di depan tuh.
0: Pantesan, jadi batuk bawaannya ya.
1: Gak dimakan sayang kan?
0: Bener, mubazir ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Maria, kalau misalnya enggak doyan makan nasi gitu, gantinya apa biasanya?
1: Maria enggak doyan makan nasi terus.
0: Ya Allah, jujur kali dirimu.
1: Iya. Yang hidup kan harus jujur.
0: Aduh, gitu berarti ya.
1: Kalau enggak makan nasi, makan bakso enggak.
0: Oh, makan bakso. Oh,
1: makan
0: gitu.
1: Pempek.
0: Oh, makan pempek, makan bakso gitu ya.
1: Iya, makan martabak.
0: Ya Allah, martabak bener banget.
1: Enak martabak yang dicoba dulu nih.
0: Enak ya?
1: Iya, martabak gimana?
0: Rasa apa?
1: Banyak rasanya.
0: Rasa yang pernah ada?
1: Ada.
0: Ada. Atau rasa yang tertinggal?
1: Ada semua rasanya, rasa keju ada.
0: Oh, bukan rasa yang tertinggal gitu. Bukan rasa yang pernah ada, bukan ya.
1: Kadang-kadang ya.
0: Iya, saya kan nanyanya beneran. Bukan rasa yang kayak gitu ya, bukan ya.
1: Bukan.
0: Oh, rasa coklat.
1: Kita hamat sih gabungnya.
0: Masa sih?
1: Iya, dari Mbak Reka siaran semalam. Maksudnya mencet dari pertama sampai Mbak masuk.
0: Oh, ini untung ya terakhir. Ya. Wow, saya angkat. Sebenarnya saya mau gak angkat tadi ya. Tapi
1: ya, udah deh.
0: Udah deh diangkat. Kesian sama Maria. Saya tahu karena Maria nelpon.
1: Masa sih?
0: Ya makanya saya angkat.
1: Pasti Pak Irwan yang bocornya.
0: Oke deh, jadi makan nasi suka ya?
1: Iya.
0: Oke deh, lagunya apa hari ini?
1: Masih bisa ya lagunya.
0: Kayaknya masih bisa, boleh.
1: Ini aja nih, dongeng sebelum tidur aja.
0: Dongeng sebelum tidur, boleh yuk. Lagunya buat siapa?
1: Ya, masih mau aja deh ya. Besok siaran siang ya?
0: Iya bener, besok siaran siang saya. Ya,
1: kalau ada waktu Maria gabung.
0: Iya, sombong ada waktu. Emang waktunya kenapa? Mau kemana besok?
1: Enggak, kadang-kadang sibuk, Maria siang mau nyapu, mau ngepel.
0: Itu mah pagi, bukannya siang, Bu.
1: Pagi, sore, siang, nyapu halaman.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sehat selalu ya, Mbak ya.
0: Iya, makasih ya.
1: Hati-hati pulangnya ya.
0: Yuk, kasih Maria. Ya. Yo, waalaikumsalam Maria, penelpon terakhir kita ya. Saya harus bacakan juga nih, apa nih, WA-nya. Aduh, apa sih lagunya tadi ya? Mana nih lagu ini? Maria, Ria. Tadi Maria, ini ada Ria. Ria, kalau ganti nasi ya makan ubi-ubian mak. Lagunya Senandung Doa dari Nur Afni Octavia. Buat salamnya Mbak Rindu, Mbak Ayu, Budi Sumi, Putra Sambas, Julia, Bang Radi, Bang Romlan, Bang Reza, Bang Leman, Bang Berlin, Bang Niko, Bang Ramadan, Mas Panji, Bang Yandi, Embera, Bu Koriato, Beltim, Pak Alex, buat semua pendengar Prosat Sungai Letan Pada Kecuali Bon Baretanya, Matugas, dan terima kasih. Oke, ada Bang Jun Arifin nih, salam buat yang hadir, ingin menyapa Uda Sultan, Mbak Azadi, Niko, Budi Sumi, Bang Ramadan. Lagunya Seimbang Saja Sudah Cukup. Oh, dan lain-lain. Nasi beras lauknya baru mau akan nyari. Lagunya Mr. Moonlight dari Paul Anka ya. Oke, baik, terima kasih buat Bang Jun Arifin udah gabung bersama kita ya di kebersamaan kita untuk malam ini, dan itu merupakan penelpon terakhir, WA terakhir yang kami hadirkan pendengar. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah gabung bersama kami ya. Yang pastinya kita jumpa besok gitu ya, di jam yang sama, penyiar yang berbeda. Bang Jun Arif, Paul Anka-nya Mr. Moonlight ini, kalau gak salah ini Mr. Moonlight, kalau Paul Anka ini judulnya Tonight My Life gitu ya. Kalau Mr. Moonlight ini dari The Beatles. Yang mana nih maunya Bang Jun Arifin ya, yang saat ini mungkin masih memantau ya. Ditunggu WA-nya. Berikan saya kirim menemani Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.

Pendengar, di kebersamaan kita untuk malam hari ini, saya temani Anda dalam sajian musik dan juga informasi. Nah, pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda terlebih dahulu ya, ada informasi kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Dan kali ini, pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi di mana pemerintah memperkuat mitigasi menghadapi potensi El Nino dan musim kemarau tahun 2026. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produksi pangan juga stabilitas inflasi daerah. Dan mendengar Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan El Nino berpotensi memperparah kondisi iklim nasional dan menurutnya pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Dan BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus 2026. Di periode itu ada 369 zona musim atau 48,84% wilayah Indonesia terdampak kemarau.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang.

Pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Kita masih menemani Anda dengan pilihan musik dan juga berbagi informasi-informasinya. Dan pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi tepat pukul 12 malam atau pukul 24 atau di pukul 00.00 kita akan hadirkan masih dalam Piala Dunia 2026 ya, babak 16 besar pesta bola dunia 2026. Kita nanti akan hadirkan pertandingan antara Kanada versus Maroko ya, di edisi malam hari ini. Pendengar Pro 1, nikmati terlebih dahulu pilihan musik sebelum kita akan bergabung bersama Pro 3 di Jakarta.

0: Pendengar Peral 1 di Marapun, saat ini Anda berada masih bersama kami di 96,4 FM. Pendengar, selanjutnya kita akan gabung bersama Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kali ini kita akan ikuti pertandingan antara Kanada versus Maroko, dan nantinya di pukul 4 ada Paraguay versus Perancis. Dan meja tugas mengucapkan selamat malam, salam mengikuti.
1: Ya, Bu Dinda, silakan prediksinya Maroko Kanada.
2: Hakimi is the best.
1: Oh, ide.
2: larinya rajin ke sana ke sini seperti
1: itu. Iya. Dukung Maroko berarti ya. Ada prediksi skornya, Bu?
2: 2-1 untuk Maroko.
1: 2-1 untuk Maroko. Jaya Bu Dinda, terima kasih, sehat selalu. Bu Hendri, sebelum kita menuju kick off, Anda melihat nanti kedua kesebelasan akan menjalankan strategi seperti apa nih untuk masing-masing timnas? Mungkin Anda bisa mulai dari Maroko kemudian Kanada. Silakan Bu Hendri, analisa Anda.
3: Ya, Maroko dipastikan akan tampil sangat menyerang, dan di atas kertas Kanada mungkin harus bermain lebih ketat ya di belakang ya, dan mungkin akan melakukan strategi low block untuk setidaknya membuat frustrasi ya para pemain Maroko, yeah. Karena kalau sampai babak pertama para pemain Maroko tidak mencetak gol, dan mungkin itu bisa sedikit mengubah jalannya persaingan di babak kedua nanti.
1: Artinya kedua tim diharapkan akan bermain terbuka di awal langsung ya. Anda melihatnya nanti akan terjadi gol, atau mereka akan bermain hati-hati, keduanya menunggu dulu, atau saling melancarkan serangan agresif gitu Bung? Seperti ya, apa?
3: Kanada sebenarnya juga sudah melebihi ekspektasi ya di Piala Dunia tahun ini ya. Mereka sudah meraih kemenangan perdana, kemudian juga lolos ke fase knockout secara sejarah pertama kali juga untuk menjadi Piala Dunia. Dan tampaknya sih ini langkah dari salah satu tuan rumah ini akan berakhir ya di malam ini. Memang Maroko benar-benar sedang on fire, datang dengan modal luar biasa mengalahkan timnas Belanda, yang artinya ini memang secara kepercayaan diri anak asuh dari Muhammad Wahbi ini sedang tinggi-tingginya lah ya. Dan ditambah juga para pemainnya juga sedang on fire, beberapa nama Achraf Hakimi, Saibari yang juga sedang rajin-rajinnya mencetak gol, dan mungkin di babak pertama ini akan lahir dua gol ya untuk Maroko.
1: Oke, baik. Bung Hendri, kita akan jelang kick off babak pertama. Tadi Anda juga mengunggulkan Maroko secara objektif ya, namun kita berharap tentunya Kanada juga bisa memberikan perlawanan sehingga pertandingan akan berlangsung secara seru dan menarik. Pendengar, kami melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk menjalani kick off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan-rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Bung Erik Hamzah.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kanada versus Maroko.
1: Silakan rekan-rekan.
5: Ya, baik. Terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat, untuk melaporkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Kanada menghadapi Maroko. Kanada saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, menggunakan jersey berwarna hitam, celana hitam, dan kaos kaki hitam. Sementara Maroko berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, dengan jersey berwarna putih, celana putih, dan kaos kaki putih. Ya, baik saudara pendengar, kick off babak pertama baru saja dimulai. Kali ini Kanada ataupun

0: hingga dapat dinonaktifkan dan diganti dengan peserta lainnya.
1: Ada temuan peserta JKN yang sudah meninggal tapi iurannya masih dibayar, itu sebanyak 1.549 jiwa. Saya ulangi, 1.549 jiwa. Iya, sebangka Belitung. Itu yang dibayar, yang dibiayai oleh pemerintah provinsi. Nah, dengan nominal 58.552.200 rupiah. Dan ini sudah kita koordinasikan juga dengan BPJS bahwa kelebihan bayar.
0: Sementara itu dikutip dari website bubbleprop.go.id, jika Pemprov Babel mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD yang ke-9 kalinya secara berturut-turut. Namun demikian, untuk menyempurnakan tata kelola tersebut, BPK tetap memberikan sejumlah atensi dan catatan yang harus disegera diselesaikan oleh perangkat daerah. Merespon dinamika tersebut, PJ Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Aprianto memberikan penjelasan komprehensif terkait langkah strategis yang akan diambil oleh pihak eksekutif. Ia memastikan Pemprov Babel menjadikan LHP BPK tersebut sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
2: Masih di hari yang sama, pemerintah Kabupaten Bangka mempertanyakan kejelasan status wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah yang terletak di kawasan permukiman. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bangka mempertanyakan kejelasan status wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah TBK yang terletak di kawasan permukiman. Hal tersebut diungkapkan Bupati Bangka Ferry Insani didampingi Wakil Bupati Syahbudin dan Sekda Bangka Asep Setiawan saat rapat pembahasan wilayah IUP pada kawasan permukiman di rumah dinas Bupati Bangka. Bupati Ferry Insani mengatakan banyak masyarakat yang terkendala saat proses membuat sertifikat tanah karena status lahan yang masuk pada IUP PT Timah TBK. Padahal wilayah IUP tersebut terletak pada kawasan permukiman. Selain itu, Bupati Ferry Insani mempertanyakan wilayah IUP apakah masuk dalam aset perusahaan. Menurutnya, aset perusahaan tidak serta-merta dari hasil penetapan IUP pada masa lalu.
4: Semua orang punya bermacam persepsi lah. Aset itu penetapan yang dibeli, gitu. Namanya aset, kalau menurut saya. Jadi saya sampai memberikan contoh tadi, kalau jurnal secara akuntansinya itu, ketika kita memperoleh aset itu, ada kontraposnya apa? Uang kita keluarkan. Jadi ketika kita aset bertambah, maka nanti di kreditnya kas kita yang berkurang. Ya, begitu ya, kalau ilmu dasar akuntansinya begitu. Nah itu nanti kita pertemukan seperti apa, sehingga cari jalan keluar dan masyarakat bisa mengajukan sertifikat di kawasan permukiman.
3: Sementara itu, Wakil Kepala Subdivisi Area Bangka Utara PT Timah TBK Adi Putra mengatakan akan menindaklanjuti dan mengawal proses status wilayah IUP di kawasan permukiman tersebut.
5: Kami nanti dari yang ada di area operasi, Pak, akan membantu follow up. Tadi Bupati bilang suratnya lama direspon dan seterusnya. Kami akan coba mendampingi itu, Pak, supaya responnya bisa cepat, Pak, supaya tidak menggantung. Gitu. Jadi kami menawarkan kita dapatkan bloknya, termasuk tadi yang juga terkait sawit, ya, yang mana nanti kami dari area yang akan membantu follow up, Pak. Dan tadi, Pak, kita akan cari solusi cepatnya. Kalau tadi yang Pak Bu bilang soal PPNB, nanti kami akan membantu mengawal, Pak, dari area operasi untuk percepatan PPLB-nya gitu. Jadi kami tentu juga tidak ingin ada surat Pak Bub yang menggantung lama tidak direspon gitu Pak Bub ya.
3: Dengan rapat pembahasan tersebut diharapkan PT Timah TBK dapat segera memproses lebih cepat wilayah IUP pada kawasan permukiman agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari hari Selasa kita beralih ke hari Rabu 1 Juli 2026. Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
6: Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 di Mako Satuan Brimob Polda Bangka Belitung pada Rabu 1 Juli 2026. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing, Komandan Upacara AKBP Soehartono, Jabatan Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Babel dan Perwira Upacara AKBP Bim Reko Aji, Jabatan Kasubdit Gakum Ditlarut Polda Bangka Belitung. Kapolda menekankan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 3 dan diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang mengharuskan Polri menjalankan tugasnya memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat. Dalam perjalanan sejarahnya, kata Kapolda, Polri telah mengalami berbagai tantangan dan perubahan namun tetap dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu upaya besar dalam modernisasi Polri

0: RI adalah penerapan konsep presisi yang merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
1: Hari Bayangkara tahun ini memiliki tema Polri untuk masyarakat. Tema tersebut, Polri akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi dan pendekatan yang lebih humanis, transparan, dan akuntabel guna menciptakan Kamtipmas dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
0: Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ersani berharap Polri sebagai pengayoman masyarakat dan selalu berada di tengah masyarakat. Polri selalu melindungi semua permasalahan baik ekonomi, kesehatan, dan semuanya sehingga Polri harus hadir di tengah masyarakat.
2: Kapolda bersejarah kami atas nama pemerintah dan mewakili seluruh rakyat Bangka Belitung mengucapkan hari ini hari sejarah, hari Bayangkara yang ke-80. Semoga Polri sebagai pengayom masyarakat, Polri selalu berada di tengah masyarakat, Polri selalu melindungi semua permasalahan.
0: Ia menambahkan agar semuanya diberi kekuatan dan mempersatukan lebih erat lagi guna membangun bumi serumpun sebalai ini.
3: Masih pada hari yang sama, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatatkan sebanyak 171 ibu hamil memiliki risiko tinggi pada periode Januari hingga Mei 2026. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatat sebanyak 171 ibu hamil memiliki risiko tinggi per Mei 2026. Hal tersebut diungkapkan pada saat rapat koordinasi implementasi jejaring dan supervisi fasilitas layanan dan program gizi, kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi kemarin. Sekda Bangka Asep Setiawan mengungkapkan, periode Januari hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 1.881 ibu hamil di Kabupaten Bangka. Dari total tersebut sebanyak 9,09% atau 171 ibu hamil dengan risiko tinggi. Risiko tinggi tersebut seperti preeklamsi, ketuban pecah dini, ancaman kehamilan, penyakit penyerta, atau pendarahan dengan plasenta previa.
4: Dari mulai konsultasi di gua, pernikahan terjadi, maka hubungannya apakah dia masih berumah tangganya menyatu sama keluarga, itu secara psikologi akan mempengaruhi kan tingkat pertumbuhan ketika dia terjadi kehamilan ya, seperti itu.
3: Sementara itu, pada 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatatkan terdapat 7 kasus kematian ibu. Hal tersebut menunjukkan tantangan serius dan perlu intervensi mulai dari masa sebelum kehamilan, yaitu pada masa remaja dan calon pengantin. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengungkapkan seluruh ibu hamil harus terdata dalam si Gizi Kesga.
5: Seluruh ibu hamil itu harus tercatatkan by name, by address, itu dipantau melalui kohort. Dan kita juga difasilitasi oleh sebuah sistem informasi namanya si Gizi Kesga. Jadi mulai dari kontak pertama ibu hamil terhadap nakes maupun fasilitas kesehatan itu sudah terrecord datanya. Sehingga memang ketika mereka dengan faktor risiko ataupun risiko tinggi, artinya mereka harus mendapatkan pelayanan yang tidak dasar, harusnya yang sudah dengan kompetensi lebih, artinya harus dipantau oleh dokter maupun dokter spesialis.
3: Dengan rapat koordinasi implementasi jejaring dan supervisi fasilitas layanan dan program gizi, kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi diharapkan maka data dapat diketahui sehingga bisa dipantau minimal oleh bidan desa. Dari hari Rabu kita beralih ke hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Bangka membuka seleksi terbuka untuk mengisi jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda dengan mengedepankan transparansi tanpa adanya intervensi maupun titipan. Selengkapnya Ratna Gusari melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Bangka membuka kesempatan seluas-luasnya bagi aparatur sipil negara ASN yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka. Bupati Bangka Ferry Insani menegaskan proses seleksi dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bebas dari intervensi. Menurutnya tidak ada praktik titipan dalam penentuan calon sekda karena jabatan tersebut membutuhkan sosok yang memiliki integritas, kompetensi, serta kemampuan manajerial yang mumpuni.
7: Sekda itu memang dia harus punya kemampuan di atas rata-rata. Bukan karena mantan sekda ya saya. dia smart lah, smart, dan sekarang memang kita butuh yang mengawal keuangan yang cukup berat ya bagi saya. Ya bersyukur mungkin karena saya pengalaman di birokrasi, meskipun ini saya paham pergerakan dari item ke item, saya paham perubahan antara pendapatan, belanja, biayaan, saya paham itu. Dan saya juga alhamdulillah mengerti soal cash inflow maupun cash outflow, dan saya juga mudah-mudahan dapat merencanakan dengan baik gitu ya. Jadi kita jaga lah ya.
6: Ferry menjelaskan seorang sekda memiliki peran strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu sosok yang terpilih harus mampu mengawal tata kelola pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang dinilai semakin kompleks. Sekda harus memahami berbagai dinamika pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, mulai dari pergerakan pendapatan, belanja, pembiayaan, hingga berbagai perubahan kebijakan fiskal yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka. Dia berharap proses seleksi terbuka ini mampu menghasilkan figur sekda yang profesional, berintegritas, dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, serta akuntabel.
3: Masih pada hari yang sama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pangkal Pinang memprediksi peluang terjadinya gelombang panas di Indonesia, khususnya Bangka Belitung, sangat kecil. Selengkapnya, Bustomi Ahmad melaporkan.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pangkal Pinang memprediksi peluang terjadinya gelombang panas di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung, sangat kecil. Hal ini dikarenakan kondisi geografis dari karakter cuaca membedakan dengan negara Eropa. Hal itu disampaikan Ketua Tim Katim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, saat diwawancara RRI pagi tadi.
9: Isu terjadinya gelombang panas untuk di Indonesia, khususnya juga wilayah Bangka Belitung, bahwasannya wilayah Indonesia tidak dilewati atau tidak dilanda oleh gelombang panas, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan isu akan dilandanya gelombang panas.
8: Menurutnya, suhu udara saat ini masih berada pada kisaran normal musim kemarau, berkisar antara 33 hingga 36 derajat Celcius, terutama pada waktu siang. Sedangkan untuk wilayah Bangka Belitung sendiri berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 92 derajat Celcius. Kondisi secara umum berawan dengan potensi hujan ringan. Ia menyebut meski peluangnya kecil, namun masyarakat tetap merasakan cuaca panas terik musim kemarau yang terjadi pada siang hari dan sedikit menurun pada malam. Karena mengingat saat ini Bangka Belitung sudah memasuki musim kemarau, sehingga cuaca panas akan terasa namun tak seperti yang terjadi di negara Eropa. Pihaknya tetap mengimbau masyarakat untuk menjaga dehidrasi, memakai pelindung kepala, dan membatasi aktivitas luar ruangan saat cuaca terik. Langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan panas.
3: Dari hari Kamis kita beralih ke hari Jumat 3 Juli 2026. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akui kerap terima aduan BBM nelayan yang tidak tepat sasaran. Selengkapnya, Debi Nirwandi melaporkan.
10: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengakui masih menerima laporan terkait BBM subsidi jenis solar yang disalurkan kepada nelayan tidak tepat sasaran. Namun demikian, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didik Sri Gusjaya mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada instansi telah merespon terhadap berbagai permasalahan di Bangka Belitung dari persoalan BBM, LPG, dan sektor kelautan lainnya. Menurut Didik, perlu adanya tindakan tegas sehingga hak nelayan terhadap BBM jenis solar subsidi dapat disalurkan dan tepat sasaran.
11: Agak tersentak, bahasanya halus. Pak, masa DPRD nggak mau ngurus nelayan? Nyesek saya. Secara cek tadi apa? Di media banyak hak-hak subsidi nelayan solarnya hilang. Ada yang mereka dapat seharusnya sebulan 2.000 liter, dapatnya hanya 800 liter. Bayangkan, artinya apa? Jadi kita melihat bahwa hak daripada mereka untuk mendapatkan solar subsidi ternyata tidak tepat sasaran. Maka alhamdulillah dengan Pak JM yang sangat luar biasa, terima kasih dengan beliau. Beliau sangat luar biasa respon terhadap permasalahan Bangka Belitung ini. Dari LPG, dari apapun. Dan alhamdulillah juga ada perwakilan dari Dinas Kelautan.
10: Sementara Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel, Ihsan Aprizal, mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti terkait persoalan BBM subsidi jenis solar yang dikeluhkan oleh para nelayan.
12: Kami akan berupaya untuk mengumpulkan Dinas Perikanan Kabupaten untuk mengumpulkan data-data kebutuhan BBM subsidi yang berdasarkan rekomendasi yang sudah dikeluarkan, yaitu kewenangan dari APH, ya, BPH. Memang kita tidak menutup mata banyak sekali penyaluran distribusi BBMS oleh SPBUN itu tidak tepat sasaran.
10: Lebih lanjut kata dia, nantinya akan ada sanksi hukum dari aparat penegak hukum atau APH terkait para pelanggar yang ditemukan melakukan penyimpangan.
3: Masih pada hari yang sama, Belitung Expo 2026 resmi dibuka, sajikan berbagai hiburan hingga job fair. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
13: Belitung Expo 2026 resmi dibuka di kawasan wisata Tanjung Pendam pada Rabu 1 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga Minggu 5 Juli 2026 ini menjadi salah satu rangkaian hari jadi kota Tanjung Pandan HJKT ke-188 dengan menghadirkan pameran UMKM layanan publik, promosi daerah hingga hiburan masyarakat serta job fair. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan Belitung Expo tidak hanya menjadi ajang pameran tetapi juga ruang untuk melihat pergerakan ekonomi masyarakat selama kegiatan berlangsung. Ia menyebut peningkatan jumlah stand tahun ini menunjukkan antusiasme peserta yang semakin tinggi. Menurutnya, nilai transaksi selama Belitung Expo 2026 diperkirakan berada pada kisaran 600 juta hingga 800 juta. Angka tersebut akan dihitung lebih lanjut berdasarkan data transaksi yang terekam selama kegiatan, termasuk dari perbankan.
14: Jumlah standnya juga meningkat ya. Cuman kita nanti akan mengkontrol bagaimana daya beli daripada masyarakat. Nanti akan terukur saat di hari terakhir itu berapa kelihatan pemasukan penjualannya. Ya.
13: Dalam rangkaian pembukaan, pemerintah Kabupaten Belitung juga menyalurkan 185 paket sembako kepada masyarakat sebagai bagian dari dukungan terhadap kebutuhan warga. Selain itu, Belitung Expo 2026 juga diramaikan dengan kehadiran stan UMKM, pameran perangkat daerah, instansi vertikal, perusahaan, serta job fair yang menyediakan sekitar 70 lowongan pekerjaan bagi pencari kerja. Bupati Belitung juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum tersebut sebagai ruang rekreasi sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.
3: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke hari Sabtu 4 Juli 2026 sekaligus berita terakhir Babel Sepekan kali ini. Jalan lama Jembatan Batu Rusa Kabupaten Bangka akan ditutup sementara selama 14 hari mulai 6 Juli 2026. Selengkapnya Ratna Gusari melaporkan.
6: Polres Bangka menginformasikan kepada masyarakat khususnya pengguna jalan Sungai Letmangau Pinang bahwa akses jalan lama di Jembatan Batu Rusa Kecamatan Merawang akan ditutup sementara mulai Senin 6 Juli 2026. Penutupan dilakukan karena adanya pengerjaan rehabilitasi jembatan yang diperkirakan berlangsung selama 14 hari hingga 20 Juli 2026. Kasat Lantas Polres Bangka AKP Kadonet Sosiagian mengatakan, selama proses rehabilitasi seluruh kendaraan akan dialihkan untuk melintasi jembatan baru yang berada di lokasi yang sama. Untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas, pihak kepolisian bersama instansi terkait telah memasang rambu-rambu pengalihan di jalur 2 Batu Rusa sebagai petunjuk bagi pengguna jalan.
15: Kami sudah koordinasi dengan yang menangani proyek, itu sudah memasang rambu-rambu sejak di pintu masuk kita yang patung rusak dengan ayam itu, jalur 2 Jalan Batu Rusa, itu akan ada pemberitahuan rambu-rambu. 5 meter kemudian ada lagi rambu-rambu petunjuk. Sampai nanti ke titik terakhir, itu ada rambu-rambu, ada lampu nanti di tengah untuk di arah penutupan. Dan untuk di jalur jembatan maupun jembatan yang baru, kita pasang trafiko.
6: Mulai Senin saat pekerjaan dimulai diakui Kardoneso, pihaknya akan langsung turun ke lapangan, memastikan arus lalu lintas berjalan lancar. Selain itu, setiap hari akan ada petugas yang berjaga memberikan petunjuk kepada masyarakat selama pelaksanaan rehabilitasi. Polres Bangka mengimbau seluruh pengguna jalan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan selama masa pekerjaan berlangsung. Pengendara juga diminta mengurangi kecepatan saat melintasi jembatan Batu Rusa serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Pihaknya juga berharap masyarakat dapat bekerja sama demi kelancaran arus lalu lintas dan mendukung proses rehabilitasi dapat selesai sesuai jadwal tanpa mengganggu aktivitas pengguna jalan.
16: Demikian tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPPRRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: satu.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: 101.
1: Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 100.5. Lihat pukul 7 nanti Warta Berita Sentral akan kami hadirkan untuk Anda ya, bersama Pro 3. Kali ini juga pendengar, informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Kementerian Lingkungan Hidup mengingatkan ancaman kebakaran di tempat proses akhir ataupun di TPA, karena risiko ini meningkat dikarenakan potensi El Nino pada Juli hingga September mendatang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias juga mengatakan meminta untuk seluruh pemerintahan daerah meningkatkan kesiapsiagaan karena langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran di TPA selama musim kemarau. Selain itu juga pendengar, ada pun langkah mitigasi yang perlu dilakukan ya, menyusul adanya peringatan dari WHO terkait ancaman cuaca yang diperkirakan akan jauh lebih ekstrim. Selain itu juga pemerintahan menggariskan

0: ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makan

0: namanya, kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
0: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro 1.

1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, kali ini satu informasi terakhir sebelum kita ke warta berita sentral. Dan kali ini juga pendengar, informasi terkait informasi internasional, di mana jumlah kematian di Perancis melonjak hingga 30% sepekan terakhir selama gelombang panas yang melanda Eropa pada bulan Juni. Otoritas Kesehatan Publik Health France juga menyatakan bahwa terjadi peningkatan kematian itu sebesar 29,1%. Bahkan kami kutip dari The Guardian pada Sabtu 4 Juli 2026, angka tersebut setara dengan 2025 kematian tambahan dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Meskipun angka tersebut masih bersifat sementara, diperkirakan lebih rendah dari jumlah sebenarnya. Selain itu pendengar, Public Health France juga mencatat sementara ada 8.973 kematian selama pekan tersebut, dan jumlah ini meningkat dibandingkan 6.948 kematian di periode 15 hingga 21 Juni. Peningkatan kematian ini di kelompok usia 45 tahun ke atas, dan kematian kelompok 45 hingga 64 juga mengalami kenaikan yang signifikan. Jumlah kematian yang terjadi di rumah ini juga meningkat 2 kali lipat hanya dalam waktu sepekan. Paris menjadi wilayah yang mengalami dampak paling parah dengan kenaikan angka kematian mencapai 62% dibandingkan pekan sebelumnya. Baik pendengar, tadi informasinya, dan saat lagi juga kita akan mengikuti warta berita sentral bersama RRI Pro 3.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti